Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good.
1: Ini lagu di tahun 90-an keren ini. Ada Sampean Sampah.
0: Sampean siapa? Gitu kan. Dia lagu, nanya
1: Deborah siapa namanya Mul?
2: Let's go.
1: The Champion Lovers. Jadi kalau lagu-lagu zaman-zaman dulu tuh main sepatu roda, lagu-lagu di zaman-zaman apa namanya SA, terus juga Tropicana, terus zamannya Fame Station,
0: Kelapesta,
1: terus juga kalau si DJ Is in the House itu pasti lagu Champion Lovers. Kemir juga pasti tahu lagu ini. Karena kan nyiptain lagu ini kan
0: siapa?
1: Orang. Ayo kita mau ngucapin selamat pagi dulu nih.
0: Selamat pagi dulu buat Kang Dodi nih. Kang Dodi selamat siaran pagi Bandung Fox Radio, Awong Disha, Jojo dan kru. Dari Doni di Karasak, Soekarno-Hatta, kirim sapanya untuk semua kru Fox, semua pendengar Fox dan juga Bayu, Pupung, Yani di Cikutra. Request lagunya wah banyak ya. Nih, nanti dipilihin aja ya antara Nightwish, Sleeping Sun atau 50-50, Wish You Were Here, Pink Try dan masih banyak lagi.
1: Makasih Kang Dodi.
0: Nanti kita pilihin ya.
1: Nah, salah satu lagu yang memang kan jadi stay.
0: Dipilihnya yang mana? Rihanna. Stay. Yang stay. Oke. Pilihnya kita Rihanna yang stay ya.
1: Kang Dodi nih kalau misalnya ngomong bahasa list lagu pasti The Champion Lovers ini akan menjadi salah satu lagu listnya dia. Untuk lagu dance on the sky on the mood gitu ya, on the night gitu ya. Dari Doni ketemu sama Henaro ini di Kadungora Garut. Selamat pagi Akang sama Tete. Aku Henaro 94 Kadungora Garut. Request lagunya Dire Straits itu dalam Money for Nothing. Udah kita puterin tadi 7 menit, Bro. Soalnya buat Akang sama Tete yang lagi tugas. Terima kasih. Saya selalu dan juga buat alumni STM Gotun Bandung. Gotun itu berapa sih? Gotun. Kan Captun itu 10. Gotun 2 berarti 20.
0: Oh iya.
1: Benar enggak?
0: Iya. Enggak tahu aku.
1: Kalau Captun itu 10. Capcay goreng. Gotun bener, Gotun itu 20 kalau enggak salah. Bandung 94. Oh, tahun 94 berarti 2 tahun di atas saya nih. 2 tahun di bawah saya berarti. Berarti kalau sama 20 berarti tahun 92 itu sangkatannya sama Ferry Mariadi sama Dodi 3D tuh. Sama Gordon. Gordon berapa ya? 96.
0: Gordon T5.
1: Gordon T5 terus ke Yeri 20 juga tuh kalau enggak salah. Akai 94 khususnya buat jurusan instalasi listrik. Tapi kan ini mah STM ya. Bukan SMA ya. Salah. Oh iya, STM Gotun Bandung.
0: Nah, instalasi listrik.
1: Nah, instalasi listrik di C atau nuhun. Thank you Kang Teteh telah dibacakan. Selamat pagi, semangat. Iya. Tadi mah bener Gordon tuh SMA 20 bukan STM ya. Gotun iya bener, Gotun kalau enggak 20.
0: Oke, kita masuk ke bahas komentar. Ini yang kemarin rame banget videonya. Momen lucu wartawan saat ingin wawancara Ahmad Dhani dan menanyakan soal Brian McKnight, wartawan malah keliru menyebut Knight Bright hingga ditinggal Ahmad Dhani. Kita dengerin.
3: Bright Knight. Yang datang ke
4: artis yang luar yang datang ke nikahannya Siva.
3: Yang datang ke nikahannya Siva kemarin.
4: Bright Knight.
3: Ayo, Pak Deh, dikit dong Pak Deh. Dikit aja Pak Deh.
4: Brian Midnight.
3: Siapa Pak Deh? Siapa namanya?
4: Kok gak ada yang ngebenerin gitu ya?
0: Itu pertanyaan aku. Itu kan ada beberapa wartawan ya. Masa gak ada yang benerin sih? Terus emang udah benar-benar ditinggal gitu aja sama Ahmad tadi guys. Ahmad tadi kayak
1: Padahal Ahmad tadi juga bilang aja Brian Midnight itu benerin Brian aja kali ya.
0: Ya mungkin dia kayak lo mau acara tapi riset dulu gitu kali.
1: Bread gitu.
0: Asli lucu ini antara wartawannya grogi karena ketemu Pade atau emang kurang riset katanya tuh kan.
1: Terus ada Bright gas kak. Brightening.
0: Brightening. Terus ada juga yang bilang ini pasti ada poternya Gen Z pasti kagak tahu Brian McKnight. Iya sih kalau misalnya kayak aku wartawannya mungkin aku gimana?
1: Tapi kan di googling dulu kali ya lebih enak.
0: Iya.
1: Ada dark apa? Dark Knight.
0: Mike Tyson.
1: Ini pasti reporter Gen Z ini pasti kagak tahu. Iya benar, tapi maksudnya ya tahu dulu lah.
0: Kalau Gen Z pun ya nggak tahu, harusnya googling dulu.
1: Iya gitu maksudnya. Ya. Terus yang paling parahnya lagi, ini media mana yang nurunin dia sebagai wartawan? Malu lah kalau shine bright like a diamond.
0: Mbaknya yang jadi berita sekarang, katanya bener.
1: Bright gas mbak, bacanya gitu.
0: Mr. Brightside, the killer sudah, aduh. Untung nggak Black Mamba.
1: Sunlight kali.
0: Oh iya.
1: Tuh kan bener kan, maksudnya kok bisa sih wartawan gak di planning riset dulu mau nanya apa, nanya spontan gitu. Bright.

0: Sejak tahun 2013, dari tangan Mas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Belanja sanga-sanga bisa ajak kamu berangkat umroh ke Baitullah loh. Wow, kok bisa? Bisa banget dong. Buat kamu nih ya, karyawan, konsumen, dan juga Sangasian seluruh Indonesia, kamu berkesempatan buat bisa berangkat umroh atau uang tunai 35 juta rupiah setara biaya umroh nih. Caranya gampang banget. Kumpulkan 9 potongan kemasan Sangasanga Ultimate atau Sangasanga Klasik. Jangan lupa lampirkan nota pembelian, fotokopi KTP, alamat lengkap, dan juga nomor handphone aktif kamu. Masukkan ke amplop dan jangan lupa tuliskan reward umroh Sangasanga di bawah kategorinya karyawan, konsumen, atau Sangasian. Dan kirimkan ke Fox Radio terdekat atau ke pabrik PT Kutus-Kutus Herbal di Gianyar, Bali. Periode berlangsung mulai dari tanggal 17 Juli 2025 sampai 5 Mei 2026 dan pengundiannya dilakukan di bulan Mei 2026 bertempat di pabrik PT Kutus-Kutus Herbal. Total 12 reward umroh siap dibagikan untuk konsumen, karyawan, dan Sangasian. Buruan kirim ya, siapa tahu rezeki umroh kamu datang dari sini. Shh, kamu bisa kirim sebanyak-banyaknya ya. Sangasanga, singa ada lawan.

0: 91,7 FM Fox dari Bandung Feel Good, masih di radionya sangat-sangat teman Fox. Sebelum kita masuk di Jodiak, kita mau ngucapin selamat pagi dulu untuk ini
1: Ujang.
0: Salam dari Kang Ujang,
1: Kang
0: ya.
1: Ujang Kang Cimahai.
0: Kang Ujang di Cimahi.
2: Assalamualaikum. Hai Kang, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Teddy Saumawong request lagunya Rihanna bareng sama Shakira. Rihanna ini udah kita puterin tadi,
2: yang
0: tapi
2: stay,
0: kita
2: ya?
0: Kita coba pakai yang Shakira aja. Ya enggak apa-apa kan ini featuring Shakira.
2: Iya.
0: Enggak apa-apa ya. Kang Ujang, yang penting kalau enggak Rihanna ya si Shakiranya aja.
2: Iya.
0: Gitu ya. Terima kasih. Semoga hari ini Persib menang. Amin. Amin, harus menang atuh.
2: Amin. Biar Persib main lagi hari ini.
0: Ini setengah 4 sore tapi tidak live di Indosiar, tapi live-nya di video. Jadi okay, di streaming.
2: Mudah-mudahan menang ya.
0: Haruslah,
2: percayalah sama Persib mah.
0: Hey, ini mah bukan kata-kata hari ini. Kita ngomongin tentang masalah zodiak. Ternyata zodiak akan kita kasih spesial buat teman-teman hari ini adalah zodiak paling santuy tanpa beban.
2: Pasti ini gak ada saya, karena saya orangnya tidak santuy, banyak beban.
0: Saya ada gak? Saya ada. Oke.
2: Zodiak paling santuy ya, tanpa beban. Yang pertama ada?
0: Zodiak yang pertama adalah Cancer. Jadi zodiak Cancer ini adalah zodiak paling santun tanpa beban.
2: Santuy.
0: Kemudian dibilang sama Cancer, mereka jarang terlibat dalam pertengkaran. Karena Cancer ini tahu pertengkaran itu tidak akan ada yang pernah membuahkan hasil. Seseorang dengan zodiak Cancer ini akan selalu menghargai ketenangan dalam pikirannya. Tujuan utama Cancer dalam hidup adalah kedamaian. Wae. Di sisi lain, Cancer telah bekerja keras buat menciptakan keseimbangan yang tenang dalam hidupnya. Itu loh, zodiak yang pertama santuy tanpa beban.
2: Yang kedua adalah Libra. Libra punya sifat pemalu dan pendiam. Hal ini jadi bukti kalau Libra gak menyukai perdebatan sengit, konfrontasi dan konflik. Tujuan utama Libra adalah buat selalu meredakan ketegangan apapun situasinya dan berusaha mencapai perdamaian.
0: Udah tuh Libra.
2: Udah, Libra.
0: Dari Libra sekarang ketemu sama Sagittarius ya. Mereka mencoba menghindari perasaan kewalahan selama mungkin dan gak melibatkan diri dalam drama kehidupan yang tidak diperlukan. Sagittarius tahu cara meringankan situasi dengan melihat sisi kehidupan yang lebih baik. Sagittarius juga sangat cocok diberi label sebagai orang yang sangat dingin.
2: Wow.
0: Tuh, jangan pacaran sama Sagittarius.
2: Iya.
0: Dingin.
2: Ada juga Gemini. Gemini sebagai orang yang santai adalah contoh karakter seseorang yang sangat santai. Gemini akan mengikuti arus dan senang mengikuti apa yang diinginkan dalam kehidupan. Di sisi lain, Gemini juga ahli dalam menenangkan orang yang gelisah dengan sikapnya yang santai. Itu dia.
0: Dari Gemini ke Pisces, ini adalah zodiak paling santuy yang tidak punya beban hidup kali ya. Pisces ini merupakan salah satu zodiak paling sensitif di jagat raya. Dan Pisces ini seringkali tidak membiarkan emosi yang kuat menguasai mereka. Meskipun mereka sangat emosional, mereka tahu perbedaan antara sensitif atau hancur secara emosional. Waduh, berat ey.
2: Terus Pisces. Ada juga zodiak yang paling santuy tanpa beban adalah Leo. Om Awong.
0: Makanya mau seberat apapun gue malah ngerasa udah gue jalanin aja lah.
2: Iya gitu. Benar-benar. Leo merupakan salah satu orang yang paling santai dan menikmati kesenangan hidup yang sederhana. Seorang Leo gak akan membiarkan kejadian atau pikiran negatif merusak hari mereka.
0: Betul.
2: Leo akan selalu mencari sisi kehidupan yang lebih baik dan menyerahkan sisanya pada Tuhan dan alam semesta.
0: Saking santuinya, ya, saking santuinya nih Leo nih, ya, dia tidak pernah memikirkan apa yang terjadi di hari ini dan di hari besok untuk masalah keuangan.
2: Oh,
0: karena memang tidak punya.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Air kelapa muda itu sering disebut sebagai minuman alami yang menyehatkan. Rasanya segar, mudah ditemukan dan sering jadi pilihan saat tubuh terasa lelah atau setelah berolahraga. Nah, dosen Departemen Gizi Masyarakat Universitas IPB, Dr. Karina Rahmadia Eka Widiani mengingatkan kalau meskipun air kelapa mengandung beragam zat gizi penting, konsumsinya tetap perlu dibatasi.
2: Jadi kandungan kalium yang cukup tinggi pada air kelapa itu membantu menyeimbangkan efek natrium dalam tubuh yang berperan penting dalam pengendalian tekanan darah. Nah, selain itu juga air kelapa disebut bersifat diuretik alami yang dapat membantu meningkatkan produksi urin dan juga mencegah pembentukan batu ginjal.
1: Selain itu, untuk mendapatkan khasiat buat tubuh kamu, pastinya balur juga badan kamu dengan ultimate sangat-sangat minyak balur, karena ultimate sangat-sangat minyak balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya.
2: Ultimate sangat-sangat minyak balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan ataupun untuk menjaga kesehatan ya. Dan ultimate sangat-sangat minyak balur itu tersedia di seluruh sangasian di Indonesia. Terus juga bisa dibeli di Apotek Kimia Farma, di Century K24, juga di Fox Radio Network ya. Harga per botol ultimate sangat-sangat minyak balur per 100 ml harganya Rp230.000 aja. Untuk info lebih lanjut boleh langsung klik www.foxradio.com.
0: Good Life Healthy Life, persembahan dari ultimate sangat-sangat minyak balur. Singa Dalawan.

0: Fox News. DKPP Bandung salurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada 146.000 KPM. Dilansir dari merdeka.com, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung telah memulai distribusi beras cadangan pangan pemerintah atau CPP dan minyak goreng kepada ribuan keluarga penerima manfaat atau KPM. Program ini bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat sekaligus menjadi instrumen penting dalam upaya pengendalian inflasi di wilayah tersebut.
1: Kepala DKPP Kota Bandung Kang Ginanjar menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan mencakup 10 kg beras kualitas medium dan juga 2 liter minyak goreng setiap bulan per KPM, dan bantuan ini disalurkan secara bertahap di berbagai kecamatan dan juga kelurahan di Kota Bandung. Proses distribusi ini dipastikan berjalan lancar dan juga aman hingga seluruh KPM terlayani secara maksimal.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: nyenyak banget.
1: Buya, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung. Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Nanti kita ngomongin masalah rapper internasional Cardi B ya.
0: Oh.
2: Yang mencuri perhatian. Hey.
0: Kenapa?
2: Netizen Indonesia. Nanti aja kita bakal bahas.
0: Dan kita akan bahas juga seputaran tentang deretan lagu Indonesia yang dibuat ke dalam versi bahasa asing.
2: Itu.
0: Di beberapa negara. Kira-kira lagu apa aja? Jangan kemana-mana, tungguin.
3: Pagi Bandung. Only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya. Fox Radio.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Kita udah mulai ya, Angie Cavalho. Jadi kalau misalnya nanti ada yang namanya Julia Cantik ataupun Angie Fans, apa sih Kiki namanya, lupa deh. Ada Kiki juga tuh. Fans base-nya si Angie Cavalho. Udah, enggak usah request aja, langsung remuk. Ada Henry tuh, kemarin mau ngirim
0: salam buat siapa anaknya
1: Om Henry tuh?
0: Xiaomi. Besok ya. Om pagi Henry pagi. Ya, nanti kita salamin pagi-pagi jam 6 lewat lah.
1: Pokoknya pagi.
0: Xiaomi kemarin lupa, terus 3 hari kemarin aku enggak siaran lagi.
1: Pagi Om Awang Tirisa, selamat pagi. Pokoknya begini aja, nanti pas istrinya pulang dari New Zealand, itu apa namanya?
0: Oh, istrinya lagi ke New Zealand.
1: Lagi New Zealand kemarin. Oh. Jadi si coklat akan segera dikirim. Asik. Terima kasih.
0: Kita sudah live TikTok ya, teman Fox. Jadi sambil nontonin live TikTok-nya Fox Radio juga.
1: Ini kita ngomongin masalah rapper internasional Cardi B. Tadi kan kita ngomongin itu. Tadi si Cardi B ini mencuri perhatian netizen Indonesia. Jadi Cardi B ini kan anak kedua ya.
0: Anak pertama Cardi A.
1: Cardi B, Cardi C, Cardi D. Jadi kali ini tuh ya kedapatan memutar kompilasi lagu anak-anak Indonesia saat melakukan siaran langsung di akun Instagram pribadinya. Hari Sabtu kemarin tanggal 2 Mei 2026 live tersebut terdengar lagu seperti Pok Ame Ame dan Cit Cit Cit Cuit Cuit Cit Cit yang diputar Cardi B sambil asik menari bersama sang anak. Oh, bareng sama anaknya.
0: Menarik ya, Cardi B ini terlihat memperagakan gerakan menutup dan membuka wajah saat bagian Ciluk Ba. Seolah sudah familiar dengan alur lagu Pok Ame Ame. Ia pun mengungkap kalau sang anak memang suka lagu-lagu tersebut.
1: Sebentar, kalau Pok Ame Ame emang ada lagu Ciluk Ba?
0: Pok Ame Ame, belalang kupu-kupu.
1: Gak ada Ciluk Ba kali.
0: Mungkin yang lainnya juga, oh. Ciluk Ba. Bentar lagi Cardi B nih ke anaknya ngomong gini, hai akeng, hai akeng. Gitu beren.
1: Awakeng.
0: Sak, apa lagi kira-kira?
1: Apa ya? Oh ada.
0: Apa?
1: Kicau mania.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga Siang, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Kita ngomongin tentang masalah ada lagu-lagu. Kemarin sempatnya lihat ada beberapa lagu-lagu Indonesia itu di paling banyak mah Korea.
0: Iya.
1: Dan enak banget itu kayak seperti mati lampu ya sayang. Ada penyanyi Korea tuh yang ngerti bahasa Indonesia, enak banget itu lagunya. Di bahasa asingin, akhirnya dikoreain.
0: Oh.
1: Gitu. Terus lagunya itu juga kan, lagunya siapa? Siapa ya lupa. Banyak lah lagu-lagu Indonesia yang ternyata di alih alih bahasa.
0: Iya. Nah, negara Indonesia kan punya banyak musisi atau penyanyi yang berbakat banget ya. Gak cuma disukain sama masyarakat Indonesia. Jadi sejumlah karya atau lagu mereka juga banyak menarik perhatian dari penyanyi asing. Inilah kita akan bahas beberapa lagu Indonesia yang dibuat ke dalam versi bahasa asing di beberapa negara.
1: Yang pertama tuh lagunya Tiara Andini yang Merasa Indah. Yang mana sih?
2: Merasa indah.
1: Itu apa?
0: Itu apa? Padi. Begitu indah.
1: Jadi lagu ini sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Ini bisa dilihat dari jumlah pendengar di berbagai platform musik yang sudah mencapai lebih 30 juta kali ditonton. Dan gak cuma itu teman Fox, lagu ini juga menarik perhatian oleh seseorang penyanyi asal Korea bernama Yuri. Sehingga ia mengubah lagu ini ke dalam versi bahasa Korea. Coba dicek Merasa Indah seperti apa Tiara Andini di dalam bahasa Korea.
0: Oke, kemudian ada juga lagunya Armada ya.
1: Iya.
0: Yang Asal Kau Bahagia.
1: Yang Asalkan Kau Bahagia.
0: Gak gitu.
1: Armada gitu kan?

0: itu bagus.
1: Ya itu, iya, makanya
2: gitu pernah.
1: Lagu ini sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Ini bisa dilihat dari jumlah pendengar di berbagai platform musik yang udah mencapai lebih dari 30 juta kali ditonton.
2: Itu Tiara Andini.
1: Salah aku bacanya. Salah. Gak cuma hits Indonesia aja, lagu Asalkan Kau Bahagia juga hits di luar negeri, mm-hmm, dan menarik perhatian penyanyi dari luar negeri, sehingga banyak yang membuat versi dari bahasa mereka sendiri. Nah, lagu ini tuh dibuat ke dalam beberapa versi bahasa asing seperti bahasa Inggris, Korea, dan Jepang.
2: Kalau Jepang, Korea pernah dengar, Jepang belum tuh. Inggris gimana, lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih enak gitu apa enggak? Yang ketiganya Hanya Rindu dari Anmes Kameleng. Jadi Hanya Rindu ini mendapat perhatian dari seorang penyanyi top barat yang bernama Emma Heathers. Lagu ini di cover oleh Emma pada tanggal 6 September 2019 lalu dan diubah ke dalam bahasa asing. Sekarang lagu itu sudah ditonton lebih banyak, lebih dari 15 juta kali di YouTube channelnya Emma Heathers. Wow!
1: Banyak ya. Ini yang Asal Kau Bahagia Armada kan yang
2: hujan
1: bukan turun lagi. Beda itu.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
1: Yanti, gimana kemarin hasil lomba nyanyinya? Kemarin kamu itu apa namanya? Kan ikut lomba nyanyi juga ya kemarin teh?
2: Ah, gagal Irwan, gagal. Nah,
1: kan kamu teh bagus kalau nyanyi, kenapa kamu teh lupa lirik?
2: Bukan
1: Irwan. Atau lupa acara?
2: Bukan.
1: Nah, apa bisa gagal? Kan suara kamu teh bagus. Palas ya suaranya ya?
2: Enggak Irwan, suara Yati bagus, tahu.
1: Ya terus kenapa tuh bisa gagal? Tapi sebentar, gagal iya. Itu bibir kenapa kamu jeding?
2: Iya, jadi kemarin pas Yanti lagi nyanyi teh ya, bibir Yanti kesetrum mah Irwan.
1: Kayak tambusu.

0: Fox News.
1: Fox News.
2: Hari ini Safi Samsudin dan Menhan Jepang dijadwalkan teken kerjasama pertahanan. Dilansir dari Kompas.com, Menhan RI Safi Samsudin dan juga Menhan Jepang Koizumi Shinjiro dijadwalkan menandatangani kerjasama pertahanan kedua negara pada hari Senin tanggal 4 Mei 2026 dan penandatanganan itu merupakan bagian dari rangkaian Defense Minister Meeting 2026.
3: Shinjiro bersama delegasi telah tiba di Indonesia pada Minggu tanggal 3 Mei 2026 kemarin dan disambut langsung oleh Syafri. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, setibanya di Indonesia, Shinjiro dan delegasi langsung menghadiri jamuan makan malam resmi yang dipimpin Syafri di Bali.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Yeah, listen. Fox Radio.
1: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
2: Ariel Noah hadir lewat lagu Dulu Kita Masih Remaja yang jadi official soundtrack film Dilan ITB 1997. Lagu ini bercerita tentang kerinduan di masa remaja, masa ketika segala hal terasa lebih sederhana, tentang cinta yang masih polos, mimpi yang belum terbatasi, dan momen-momen kecil di bangku sekolah yang justru jadi kenangan paling melekat ketika beranjak dewasa. Ini dia Ariel Noah dengan Dulu Kita Masih Remaja.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Terima kasih loh teman-teman.
0: Yes.
1: Atas atensinya luar biasa.
0: Betul. Ketemu
1: lagi besok, mudah-mudahan kita komplit besok.
0: Sama Jojo ya.
1: Ada Kikis juga, sama Dita lah.
0: Enggak dong. Komplit. Masa diboyok keluarganya Jojo buat siaran.
1: Iya.
0: Saya udah boyok-boyok anak saya satu. Masa iya. Jojo ikut-ikutan kalau siaran bawa anaknya.
1: Besok aku mau boyok bapak sama mama saya. Boleh. Cerita apa Dis kemarin Dis?
0: Enggak, aku tuh kayak makin kesini kan
1: makin kesini makin bingung. Enggak lebih menang maung gitu.
0: Makin kesini banyak orang yang kayak ngeluh apa-apa harga mahal ya. Kalau aku pasti
1: kan gitu, karena kan posisi harga mahal tapi gaji enggak naik-naik itu.
0: Itu sebenarnya kalau gaji kita naik, kalau pendapatan kita tinggi-tinggi aja enggak akan tuh keluh-keluh sebenarnya.
1: Berarti gitu ya. Kan naik nih harga-harga. Terus dia tuh support ke perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia gitu ya. Nih buat naikin gaji-gaji
0: karyawan.
1: Wah, pasti pemerintah pasti itu presidennya seumur hidup tuh kalau gitu tuh.
0: Tapi yang aku masih rasakan adalah itu sih tetap harga plastik. Jadi ya udahlah ini pesan
1: masih naik harga plastik ya.
0: Aku masih berpesan aja sama orang-orang gitu. Kalau kamu ngerasa harga plastik makin mahal, coba normalisasikan beli makanan langsung disuapin penjualnya. Gampang bukan?
1: Romantis.

0: Kerja keras maraton deadline kerjaan. Putar lagu semangat kamu pagi ini ya.
1: Hari Senin harus jadi hari yang paling buat kamu semangat ya. Kumpulin semangatnya biarpun kamu ada malas-malasnya hari ini gara-gara kemarin libur. Enggak boleh malas ya. Ijan Managi ada di sini buat nyemangatin kamu, buat ngebuat kamu jadi lebih fresh lagi di hari Senin yang biasanya kita enggak suka ini. Harus suka dong.
0: Fox Music Marathon ada sampai jam 11 nanti. Fox Radio.

Dan diomong sama FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Hai, selamat pagi, selamat hari Senin. Gimana kabarnya? Cerah ya, semoga hari ini cerah. Secerah Persib Day, jam 3:30. Kata Mul gak disiarin, kenapa ya? Aneh banget ya, jam 3:30 biasanya mainnya jam 7 malam. Terus, kalau dipikir PSM lawan? Oh, yang disiarin PSM ya? Kan aneh ya, gini, kalau misalnya kita ambil dipikir-pikir, dirunut-runut, sekarang hari Senin, 3:30 kan jam-jamnya kerja ya, pasti bobotoh juga banyak yang kerja juga gitu kan, jam 7 bisa pulang kerja. Nah, ada-ada aja ya. Tinggal 4 game terakhir, 4 pertandingan terakhir. Hah? Oh, lawan Bayangkara yang udah official statement ya. Ya udah, pokoknya intinya Persib Day hari ini semangat buat kamu yang misalnya apa Ijan ngomongin bola terus aku gak suka bola, Ijan support juga yang gak suka bola, sama-sama aja semua teman Fox, I love you ya. Request di 08122 4774 917 teman Fox ya, lagu-lagu favorit kamu dalam negeri atau luar negeri, bebas.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

From your Feel Good Station, Ijen Madagi di Fox Music Marathon. Siap-siap ya, Ijen bakalan live TikTok sebentar lagi teman Fox. Sambil kamu mikirin kira-kira bakalan ngobrol apa sama Ijen Madagi ya. Eh, weekend kemarin pada ngapain? Oh, Ijen Madagi mau bagiin pengalaman bentar deh, nanti ya tapi ya. Tentang kamu harus benar-benar tahu kondisi tubuh kamu. Jangan pernah maksain buat ngelakuin apapun kalau kamu capek.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: Fox News.
3: Sejumlah daerah mulai memberi kemudahan bagi pemilik kendaraan bekas dalam mengurus pajak tahunan. Perpanjangan SNK kini tidak selalu mensyaratkan KTP pemilik sebelumnya, yang selama ini kerap jadi kendala saat proses administrasi. Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo mengatakan, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjawab polemik persyaratan KTP pemilik kendaraan lama yang kerap jadi hambatan untuk membayar pajak. Polri memahami keresahan yang berkembang. Kami memastikan akan segera merumuskan langkah konkret agar pelayanan tetap berjalan tanpa memberatkan hati masyarakat. Meski berlaku nasional, implementasinya dilakukan bertahap oleh masing-masing pemerintah daerah. Berikut provinsi yang sudah menerapkannya, ada Jawa Barat, ada DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan berbagai provinsi lainnya. Dilansir dari kompas.com.
5: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Ari dirinya kunaon, Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan, eh.
0: Ah, tong liar-liar, Pep. Mending cobaan heula balur ku iya ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya, BTW, iya teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngelaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sangasiansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaborong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
0: Dasar si borokokok.

0: di jam produktif. Kamu gak usah boring. Kita temenin kamu maraton musik.
1: 10.02 teman Fox, gak kerasa ya enakan. Kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol teh, gak kerasa udah 1 jam lagi. Tapi jangan khawatir ya, 1 jam lagi Jan masih nemenin kamu. Requestan kamu masih Jan pantau, masih Jan tungguin. Terus requestannya bakalan Jan bacain. Jan masih live TikTok juga. Jadi siap-siap aja. Oke? Okay?
0: 2 jam maraton lagu, 2 jam mood booster. Fox Music Marathon.
2: Fox Radio, Bandung.

Gak perlu cari yang premium buat dengerin lagu terbaik versi kamu. Maraton lagu, Senin sampai Jumat, jam 9 sampai 11 siang. Buruan request! Box Beat.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Radio Mojang FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Makasih teman Fox yang udah masuk di WhatsAppnya Fox Radio Bandung. Kalau ini ada Asri, Kak Asri katanya izin ha dari Sabrina Leaner buat kakak penyiarnya, nama kakak penyiarnya itu Ijen Mandagi ya. Semangat kerjanya, makasih. Sama-sama. Ini juga ada wait. Ijen mau kasih tahu dulu buat kamu. Kalau misalnya kamu tuh enggak usah ada alasan untuk bisa ngedengerin Fox di mana aja. Kamu bisa streaming di foxradio.com. Kalau enggak, kamu bisa ke mobile apps-nya ya. Fox Mobile Application. Oke? Okay? Dua-duanya itu bisa. Jadi gampang banget. Sekali lagi foxradio.com. Oke? Okay? Langsung buka aja. Kalau ini halo Bang Ijen, selamat pagi Fox Radio. Selamat pagi. Selamat siaran hari ini. Semangat bergelora. Thank you. Mau request lagunya The Changcuters Main Serong udah Ijen puterin. Salamnya buat Mirjan dari Zuan aja yang kemarin ketabrak motor. Kenapa? Semoga kakinya cepat sembuh biar cepat bisa gerengseng bareng lagi. Makasih Bang Ijen. Sama-sama cepat sembuh ya. Buat Mirjan dari Zuan. Wah, keren ya namanya Mirjan dari Zuan. Wah. Next ini ada Kak Andika seperti biasa pengen lagunya Fantasy yang tak akan terulang. Ini ada Kak Violi. Wah, Kak Violi ini baru nerbitin novel horor aku. Wey, siap. Aku iniin ya. Aku promoin. Jadi namanya tuh Vision ya. Vision. Tapi tulisnya V-I-E Vision ya. Tulisnya kayak gitu. Boleh. Langsung aja kamu ke mumtazcrb.id. Kalau enggak boleh lihat aja ini karya Kak Violi Yashinta. Keren Kak oi. Novel horor lagi. Ah, kalau aku enggak suka horor Kak oi. Pantas aja. Kak Violi itu enggak konsen gitu. Soalnya Kak tadi tuh oh udah dihapus ya. Tadi pas ke aku diedit. Masih salam-salam, masih requestnya ke Om Awong Makadisya. Assalamualaikum Ijen, aku lagi pengen request lagunya Red Hot Chili Peppers Other Side, udah Ijen puterin ya. Sekali lagi langsung aja buat teman-teman Fox. Ini ada novel kedua, udah kedua, yang berarti yang pertama horor juga enggak Kak Violi. Keren banget eh. Berarti Kak Violi itu punya perbendaharaan kata yang bagus, terus bisa nyimpen fakta-fakta yang luar biasa. Wih,

0: Kanya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
3: Hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Ariel Noah hadir lewat lagu Dulu Kita Masih Remaja yang jadi official soundtrack film Dilan ITB 1997. Lagu ini bercerita tentang kerinduan di masa remaja, masa ketika segala hal terasa lebih sederhana. Tentang cinta yang masih polos, mimpi yang belum terbatasi, dan momen-momen kecil di bangku sekolah yang justru jadi kenangan paling melekat ketika beranjak dewasa. Ini dia Ariel Noah dengan Dulu Kita Masih Remaja.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hail Bully. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

0: 'Cause I was not prepared to let you go.
1: It's time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
2: Sebagian orang mungkin menjalani pola makan yang nggak sehat dan jarang melakukan aktivitas fisik. Akibatnya risiko penyakit pun meningkat. Salah satu penyakit yang sering kali menyerang adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dan dikutip dari Cleveland Clinic, hipertensi adalah kondisi tekanan darah yang melebihi batas wajar. Salah satu pemicu utamanya adalah konsumsi garam dan lemak secara berlebihan. Dan kalau dibiarkan terus-menerus, hipertensi bisa menyebabkan komplikasi yang mengancam nyawa, mulai dari penyakit ginjal, serangan jantung, sampai stroke. Oleh karenanya, penting untuk mengetahui bagaimana cara mencegah naiknya tekanan darah supaya kondisi tubuh tetap fit dan maksimal. Dan yang terpenting, jangan lupa dibalur dengan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur, karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya. Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, juga di Fox Radio Network. Dan harga per botol Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur per 100 ml adalah Rp230.000. Info lebih lanjut, www.foxradio.com.
1: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa dan lawan.

0: Sanga-sanga sing adalawan.
1: Capek abis maraton. Waktunya kita temenin kamu di Fox Music Marathon.
2: Fox Radio, Bandung.

0: Fox News. Fox News.
1: Polsek Astananyar menangkap dua terduga pelaku begal yang melakukan aksinya terhadap seorang kurir yang tengah berteduh di salah satu rumah di Jalan Maksu di RW 4 Kelurahan Panjuan, Kecamatan Astananyar, Kota Bandung, Minggu kemarin. Kompol Fedrizal S dihubungi kemarin, Kapolsek Astananyar mengatakan sudah diamankan dua orang dan saat ini aparat kepolisian tengah melakukan pengembangan terhadap dua pelaku lainnya yang terlihat dalam rekaman kamera CCTV di pemukiman tempat kejadian. Dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

Ini ada yang ketinggalan, teman Fox. Ada yang ketinggalan bacain yang udah masuknya. Gak enak lah, udah jauh-jauh gitu nge-WhatsApp. Lu ya jauh-jauh nge-WhatsApp. Yes, ini ada selamat pagi menuju siang. Aku Henaro 94 Kadungora Garut, request lagunya Bon Jovi, Ijan pasangin ya. Beres ini yang Keep the Faith. Salamnya buat Kang yang lagi tugas. Thank you, namanya Kang Ijan ya. Salam kenal A. Dan buat komunitas BMB 21 Kadungora Garut, semoga semakin solid dan kompak. Hatur nuhun, thank you dibacakannya Kang. Sami-sami, teman Fox. Tapi kamu tahu enggak? Kalau misalnya segala sesuatu yang kamu lihat luarnya itu belum tentu seperti itu. Contohnya, ini tahu gurun-gurun Sahara kan? Itu kan terkenal paling panas di dunia, teman Fox. Tapi tahu enggak? Kalau suhu di gurun ini bisa turun drastis hingga mencapai titik beku pada malam hari. Gila kan ya? Siang panas, malamnya beku. Perbedaan suhu yang ekstrim ini terjadi karena udara kering di gurun tidak bisa menyimpan panas.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Ari dirinya kunaon, Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ieu teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, euy.
1: Ah, tong lier-lier, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya, BTW, ieu teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sangasiansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si porokokok.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kita bisa amankan 4 orang dan ini hasil cek urin positif 2 mengkonsumsi ganja.
2: Abis selaku tukang dagang di Astana Gede, nambihan omset langkung-langkung

0: di wilayah pesisir kota Cirebon Minggu dini hari.
1: Kedatangan tim Maung Presisi 851 Polres Cirebon Kota membuat para remaja panik dan melarikan diri. Tidak ingin memberi ruang aksi bagi tawuran yang meresahkan, petugas langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 4 orang di sebuah gang sempit. Dari 4 orang yang diamankan, 1 diantaranya masih berstatus di bawah umur. Keempatnya langsung dibawa ke Mapolres Cirebon Kota bersama 2 sepeda motor yang tertinggal di lokasi. Petugas juga menyita 5 senjata tajam jenis samurai dan celurit dengan panjang sekitar 1,5 meter. Berdasarkan pemeriksaan sementara, keempat pelaku dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja serta obat-obatan terlarang. Aksi tawuran yang berhasil digagalkan ini merupakan respon cepat petugas setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya gerombolan bermotor yang membawa senjata tajam.
2: Tawuran konten, betulnya banyak. Begitu melihat ada petugas kita, mereka langsung membubarkan diri. Kita bisa amankan 4 orang. Hasil cek urin positif, 2 mengkonsumsi ganja, 2 obat-obatan.
1: Polisi menegaskan, keempat tersangka dijerat dengan pasal kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
0: Warga Kecamatan Lengkong atau masyarakat Pajampangan, Kabupaten Sukabumi, semakin gencar melakukan aksi blokade terhadap truk bertona sebesar atau over dimension overload, ODOL, yang melintasi jalan provinsi ruas Jampang Tengah Kiara 2.
3: Aksi dilakukan dengan meminta kendaraan berat untuk putar balik dan melintas melalui jalur nasional Kiara 2 Bagbagan. Langkah ini merupakan bentuk protes warga terhadap penundaan perbaikan jalan Provinsi Jampang Tengah Kiara 2 yang mengalami kerusakan cukup parah, terutama di wilayah Kecamatan Lengkong hingga perbatasan Kecamatan Simpenan sepanjang sekitar 11 km. Warga Lengkong Suparman mengatakan masyarakat sudah lama menahan kesabaran melihat kondisi jalan yang semakin rusak, sementara kendaraan bertona sebesar masih terus melintas setiap hari tanpa adanya tindakan. Menurutnya, aksi dipicu oleh pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penundaan perbaikan ruas jalan Provinsi Jampang Tengah Kiara 2 karena masih banyak truk odol yang melintas, namun tidak ada tindakan tegas. Warga menilai keputusan tersebut sangat mengecewakan karena kerusakan jalan sudah berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga keselamatan pengguna jalan. Suparman menegaskan, warga bukan menolak aktivitas distribusi barang, melainkan meminta adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap infrastruktur dasar yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat selatan Sukabumi.
4: Statement dari gubernur, kita sebagai warga yang hari ini ikut peran membantu dari instansi terkait penegakan kendaraannya over kapasitas dan over dimensi. Dan kita balik kanankan.
0: Aksi pencurian kendaraan bermotor ketahuan saat melakukan aksinya di Jalan Gede Bage Selatan, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Pelaku sempat meletuskan 5 kali pistol rakitan yang dikantonginya sebelum akhirnya korban melawan dan menggagalkan pencurian itu.
5: Korban Ronaldi mengatakan saat kejadian ia sedang berada di area gudang dan melihat pelaku yang berusaha membawa kabur motor miliknya. Sontak ia mengejar dan mendekati pelaku yang hendak memutar arah kendaraannya. Meski ditahan oleh korban, pelaku sempat menekan pelatuk dan mengarahkan tembakan ke arah korban hingga mengenai jari dan dada korban. Korban lantas berteriak meminta pertolongan ketika pelaku hendak kabur dan warga yang mendengar kemudian membantu mengejar pelaku.
6: Diparkir di belakang gudang. Saya keluar, motor udah dinaikin sama pelaku sambil mutar arah, langsung saya kejar.
5: Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Cinambo, Ibtu Mulyana Winata, membenarkan adanya laporan mengenai 2 pelaku curanmor yang telah mengintai motor seorang security yang diparkir di salah satu gudang di Jalan Gede Bage Selatan. Saat itu pelaku hendak mencuri motor namun kepergok pemilik kendaraan yang langsung mengejar dan mendekati pelaku. Seorang pelaku tertangkap sedangkan pelaku lainnya yang menunggu dan mengawasi melarikan diri. Meski begitu petugas telah mengantongi identitas dan perkiraan lokasi pelaku.
7: Pada saat mengambil motor ketahuan sama korbannya, dikejar, pas dikejar dia melakukan tembakan ke korban.
8: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kirab budaya Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran di Kabupaten Sumedang dan Ciamis berlangsung meriah. Antusiasme masyarakat yang luar biasa menjadi bukti semangat melestarikan budaya leluhur masih terus hidup di hati masyarakat Sunda.
9: Hari pertama kirab budaya Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran di Kabupaten Sumedang berlangsung meriah.

0: Antusiasme masyarakat yang luar biasa menjadi bukti, semangat melestarikan budaya leluhur masih terus hidup di hati masyarakat Sunda. Binokasih Mulang Salaka mengawali kirabnya dengan mahkota Binokasih diarak menggunakan kereta kencana dari titik awal Museum Gesan Ulun Sumedang. Prosesi penyerahan mahkota Binokasih ke dalam kereta kencana berlangsung khidmat di halaman Museum Gesan Ulun Sabtu 2 Mei. Penyerahan disaksikan langsung Raja Sumedang HRI Lukman Suryadi Surya dan jajarannya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi didampingi Wakil Gubernur Erwan Setiawan, Sekda Jabar Herman Suryatman, Bupati Sumedang, dan sejumlah pejabat Provinsi Jabar dan Kabupaten Sumedang. Dedi Mulyadi mengatakan, kini saat yang tepat menjemput pajajaran yang baru dipertemukan dalam perjalanan ulang tahun Tetar Sunda Napaktilas Pajajaran Kirab Binokasih.
1: Mudah-mudahan Gusti ngaijabah alam ngaridoan karuhun nungkulan. Mudah-mudahan ku cara urang sabilulungan, rempuk jukung sauyunan, paheuyeuk-heuyeuk leungeun, paantai-antai tangan, ngurus lemur nata kota Jawa Barat istimewa. Gerak lumampah mahkota Binokasih, niti wanci nu mustari, ninggang mangsa nu utama, mapag pajajaran anyar.
0: Kirab budaya Tatar Sunda Napaktilas Pajajaran di Kawali Ciamis Minggu 3 Mei disambut antusias warga. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menghadiri langsung kegiatan Kawali Mulang Kadiri, bagian dari perayaan Milangkala Tatar Sunda itu disambut warga dengan antusias luar biasa. Di bawah guyuran hujan, ribuan warga menyambut kehadiran pemimpin Jawa Barat itu dan arak-arakan karnaval seni budaya yang merupakan perwakilan dari seluruh kabupaten kota sejabar. Dedi Mulyadi dalam sambutannya mengisahkan, dalam sejarah, mahkota Binokasih dibuat oleh Hyang Bunis Sora yang tinggal di Kawali. Artinya, bukan masalah mahkota, tetapi yang paling utama adalah ratusan tahun yang lalu, para leluhur orang Ciamis di Kawali telah mampu membuat mahakarya sebuah mahkota untuk melantik raja baru. Ia berharap dengan Napaktilas Pajajaran, kirab mahkota Binokasih menjadi jalan bagi pihaknya untuk meningkatkan pembangunan di Jawa Barat.
2: Ratusan tahun tatukan, tahun kurang Ciamis di Kawali, tos biasa ngadema karya anu luar biasa, ngadema mahkota kamu, nah istrenan Raja Engga.
0: Kemeriahan kirab budaya Tatar Sunda Napaktilas Pajajaran di Kawali Ciamis Minggu 3 Mei menggugah para pihak untuk berkomentar. Nur JM, seniman dan budayawan Ciamis menyatakan pendapatnya.
3: Terlihat antusias masyarakat karena semalam diguyur hujan, patut apresiasi karena kegiatan ini merupakan sebuah edukasi, refleksi sejarah Tatar Sunda.
0: Teh Oon, pedagang di Astana Gede mengakui bukan hanya antusias warga yang luar biasa dirasakan dampaknya. Ia menyebut omset jualannya juga meningkat, terdampak ramainya pengunjung yang datang.
4: Abis laku tukang dagang di Astana Gede, nambihan omset langkung-langkung ageng seperti biasana. Alhamdulillah, kan utas ngayakin acara Bapak Aing, hatur nuhun. Tanang ka panitia-panitia hatur nuhun pisan.
5: Masih informasi terkait, setelah sebelumnya digelar di Sumedang dan Ciamis, kemeriahan kirab budaya Tatar Sunda pada hari ketiga bertema Nyuk Curuk Galur Galunggung berlangsung di Kabupaten Tasikmalaya, Senin 4 Mei. Gubernur Dedi Mulyadi dalam keterangannya menyebut, acara malam ini yang sedianya digelar menuju Kampung Naga diubah karena adanya pertimbangan kondisi jalan dan dampak yang ditimbulkan.
6: Jam 19.30, rutenya dirubah dari rute menuju Kampung Naga karena jalannya terlalu kecil menimbulkan kemacetan yang panjang, jadi menuju Pendopo Kabupaten Tasik. Rutenya dari Galunggung Cisinga menuju Pendopo Kabupaten Tasik. Selanjutnya setelah itu hari Selasanya tanggal 5 pindah menuju Garut, yaitu dari Korem Garut menuju Pendopo Kabupaten Garut.
5: Luapan Kali Cinyompok membanjiri jalan dan pemukiman warga hingga mencapai ketinggian 1 meter di Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor.
7: Diduga curah hujan tinggi menjadi penyebab utama banjir. Kondisi diperparah penyempitan bantaran kali akibat pembangunan tembok beton perumahan. Sedikitnya 6 rumah terendam dan beberapa kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.
8: Airnya kan biasanya kan kecil, nggak kayak gini ya. Udah berhenti kayak tsunami, buh, kerja air nggak muncang. Terus saya nggak bisa keluar, terjebak ke dalam. Nangis, nggak tolong, kadang yang nolongin, Pak.
7: Pemerintah desa menyebut Kali Cinyompo kerap meluap saat intensitas hujan meningkat.
9: Untuk itu karena hujan deras, galian dari belakangnya juga tertutup, jadi penyempitan aliran, ya meluap, Pak, dari belakang. Kali Cinyompo lewat gede, Pak.
5: Penjagaan perlintasan kereta api di Kota Bekasi akan dilakukan petugas resmi guna menjamin keselamatan pengguna jalan menyusul temuan adanya penjagaan oleh pihak tidak berwenang di sejumlah perlintasan sebidang.
10: Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, karena itu penjagaan tidak boleh lagi dilakukan oleh pihak tanpa kewenangan. Yang meminta seluruh aktivitas pengamanan perlintasan dijalankan oleh petugas resmi yang memiliki standar keselamatan jelas. Menurut Tri, langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menekankan pentingnya penertiban perlintasan liar. Penjagaan oleh Dishub dan Satpol PP akan dilakukan sementara hingga pembangunan flyover Bula Kapal rampung guna mencegah kecelakaan dan menciptakan ketertiban. Terkait perkembangan korban kecelakaan kereta dengan komuter lain di stasiun Bekasi Timur, Tri menyebut pelayanan di rumah sakit telah dimaksimalkan khususnya di RSUD Hasbullah Abdul Majid. Hingga saat ini tercatat masih ada 16 pasien yang menjalani perawatan.
11: Karena selama ini kan jadi salah juga pemerintah daerah menjaga pintu kereta api yang tidak resmi. Nah, kalau kemudian atas resu dari PT KAI, ya kita untuk langkah awal dalam rangka menunggu flyover nggak apa-apa juga. Kita akan tempatkan petugas dari Dinas Perhubungan.
12: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Saya bentar lagi udah tiba-tiba akhir bulan. Kenapa Rian Tumati bilangnya tiba-tiba akhir bulan? Karena memang 3 kali berturut-turut long weekend di bulan Mei ini membuat kita waktu terasa sangat cepat. Gitu biasanya ya. Tiba-tiba udah tengah tahun nih teman Fox. Ya Juni kan. Hah. Tiba-tiba Rian Tumati udah pamit siaran aja hari ini. Belum dong. Baru juga mau ngajak teman Fox ya siaran. Request yuk sampai jam 3 nanti.

Melly Goeslaw featuring Ari Lasso dengan Jika. Udah cukup lawas gak sih? Atau udah cukup lama gitu ngedengerin lagu yang satu ini? Atau rasa-rasanya kayak, enggak kok baru kemarin, tapi akunya aja yang cepet rasanya udah umur. Tenang aja ya teman Fox ya. Umur itu hanya sebuah angka. Yang penting olahraga, yang penting mengatur makanan. Udah itu aja. Ya kan? Jadi gak harus terlalu dibawa galau soal umur. Apalagi buat teman Fox yang mungkin tahun ini pasti kan bertambah umurnya. Setiap tahun udah pasti. Semangat ya teman Fox. Udah kelahiran berapa nih yang dengerin Dani Moti sekarang? 80? 90? 2000 mungkin? Ada yang 2000-an ngedengerin radio? Kalian hebat. Tapi didoain ya buat teman Fox yang lagi bertambah umurnya. Semoga semua harapan dan cita-cita di tahun ini tercapai, baik di yang akan datang juga tercapai, amin ya. Yang mau request dan karaokean barengan sama Rian Timoti di Selekta Indonesia juga boleh di 081-22-47-74-917. Rian Timotinya balik lagi karena kemarin udah berapa hari kita gak ketemu? 3. Ya kan, long weekend ya teman Fox, itu bikin waktu merasa benar-benar cepat rasanya. Tapi jangan kita bikin hari ini jadi berasa cepat juga. Jadi ya udah, kita request aja sekarang di 081-22-47-74-917 dan juga dari TikToknya Fox Radio Bandung dan juga dari ini salah satu teman Fox yang bernama Ahmad. Pakai Dani enggak belakangnya? Ahmad Dani. Oh, bukan ya. Fox Radio lama nih enggak ngedengerin, sekalinya dengerin udah langsung pengen request lagu aja. Siang ini ada siapa yang siaran? Ada Rian Timoti. Apakah masih Teh Diva? Emang suaranya Diva ya? Jauh. Jauh. Diva tuh suaranya diva banget. Requestin di Adams dong yang masa-masa, ditunggu ya lagunya. Di Adams yang masa-masa. Coba kita lihat dulu ada enggak? Adanya sebenarnya di Adams-nya tuh biasanya yang konservatif, Hanya Kau, Timur. Timurnya Pak Kardiman edit sama satu lagi ini adalah Masa-masa. Hey. Bukan ya? Bukan ya gitu. Lagu yang saat ini spesial buat Ahmad. Selamat karaokean. Nah, Rian Timoti punya loh kaosnya di Adams yang ada gambar mic-nya gitu. Iya, salah satu fans dari di Adams. Kita tos dulu. Selamat karaokean di Adams masa-masa di Selekta Indonesia sampai jam 3 nanti.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Teman Fox, seberapa sering sih coba minum madu dalam satu hari? Kalau Rente Mati udah cukup sering sehari kayak harus minum madu. Karena madu ini punya berbagai manfaat buat kulit wajah. Gak cuman diminum aja ya, tapi buat kulit wajah juga cakep nih. Mulai dari membantu mengatasi jerawat sampai mencegah tanda-tanda penuaan dini. Dan manfaat ini berasal dari kandungan nutrisi yang berlimpah dari dalam madunya tersebut. Karena itu madu ini sering digunakan sebagai bahan dasar dalam perawatan wajah. Selain rasanya yang lezat ya, tapi kalau udah dikewajahin jangan langsung dimakan ya. Madu juga terkenal karena manfaatnya buat kesehatan dan kecantikan. Hal ini disebabkan oleh kandungan antioksidan dalam madu seperti vitamin C, vitamin E, dan juga masih banyak lagi. Nah, untuk terhindar dari segala macam permasalahan kulit, terutama di area wajah, ini teman Fox bisa menggunakan sabun sangat-sangat tanamilah tanamu klasik. Karena sabun sangat-sangat tanamilah tanamu klasik ini ada kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses berbagai masalah penyakit kulit wajah seperti jerawat, komedo, dan kusam, dan lain-lain. Kamu bisa langsung beli aja karena harganya murah. Satu sabun sangat-sangat tanamilah tanamu ini adalah Rp50.000. Informasi lebih lanjut bisa langsung klik www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa Dalawan,

0: Bising ada lawan.
1: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Saya, founder dan CEO CV Sangasanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sangasanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sangasanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
3: 2 tahun penuh makna bersama Sangasanga.

0: tadi gitu kayak apa ya? Apa sih namanya teman Fox? Lupa kan ngomong apa? Jelas banget. Lagi yang satu ini diri gue sama Tony di Cijerah alias Tony dari Barudak Cijerah. Mau ngerequestin lagunya Rumah Sakit yang kuning, enak banget. Terima kasih lo requestannya. Semoga di bulan Mei ini semakin lancar dan segala hal apapun, dalam segala hal apapun, amin. Terima kasih Kak Ijan. Apa? Aku dibilang Kak Ijan katanya. Suara aku mirip. Enggak deng. Ini jam 11.08. Berarti Kak Ijannya udah closing siaran ya. Akhirnya dia bilang, Kak mau request dong yang ini belum diputerin. Langsung diputerin sama Rian Timothy. Terima kasih ya karena udah requestin lagu favoritnya dari siapa ini? Tony ya. Oke. Kita siap-siap dulu teman Fox karena sebentar lagi kita bakal ketemuan sama interval keduanya dari Selecta Indonesia. Tapi buat teman Fox jangan dulu kemana-mana, tentunya tetap di sebentar ya. Ini kok Rian Timothy rada-rada hilang arah karena ini yang ini kok berjalan tapi maksudnya ke sini. Among, minta tolong. Ini ada dua dia treknya jalan. Udah dimatiin tapi yang satunya aku pause jadi nggak bisa yang ini jadi ini aku play aja gitu. Oke, okay, yaudah ini dia buat teman Fox.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Peringati Hari Pendidikan, Kota Bandung sudah lakukan berbagai terobosan. SPMB, Dinas Pendidikan gencarkan penambahan ruang kelas baru. Milangkala Tatar Pasundan ingatkan kembali sejarah kebesaran Sunda. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Kota Bandung sudah melakukan berbagai terobosan di bidang pendidikan mulai dari program pendidikan karakter yang dijalankan bermitra dengan TNI dan Polri, termasuk program peningkatan kapasitas para guru bimbingan konseling atau BK.

0: langsung selama 2 bulan lebih atau hingga 13 Juli mendatang. Menurutnya pada pelaksanaannya, Kota Bandung akan menyesuaikan dengan aturan dari pemerintah pusat, antara lain kegiatan belajar mengajar yang semula ada 3 shift, kini hanya boleh 2 shift.
1: Jadi kita merayakan atau memperingati Hari Pendidikan Nasional jatuh pada tanggal 4, karena tanggal 2 kemarin kan hari long weekend, jadi lebih baik hari Senin lah kita laksanakannya. Pesan-pesan yang utamanya adalah bahwa yang sudah kita laksanakan ya, mulai dari RMP, HPM, dan lain-lain, sudah terlaksana sejak tanggal 30 April yang lalu. Sementara itu kita masih ada lagi program-program lain yang juga akan dilaksanakan pada akhir Mei. Oh, RMP akan dilaksanakan pertengahan Mei ini, RMP mudah-mudahan sudah bisa dicairkan, khusus untuk SD swasta, SMP swasta. Nah, sementara itu program mengasah pendidikan karakter kita sudah jalankan terus bermitra dengan TNI dan Polri. Kemudian kita juga sudah melaksanakan program peningkatan kapasitas para guru BK agar bisa melakukan asesmen terhadap anak-anak yang memang dikhawatirkan mengalami masalah kesehatan mental.
0: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Gufron mengatakan aturan saat ini kegiatan belajar mengajar tidak boleh melebihi dari 3 shift, sehingga pihaknya berkewajiban ruang kelas baru dalam rangka memenuhi pola pembelajaran yang 2 shift tersebut. Untuk tahap berikutnya, Dinas Pendidikan menggencarkan penambahan ruang kelas baru. Selain itu, pemerintah Kota Bandung berencana menambah jumlah SMP negeri di 6 kecamatan karena saat ini ke-6 kecamatan tersebut baru memiliki 1 SMP negeri.
2: Jadi emang aturan sekarang itu tidak boleh melebihi dari 3 shift, itu dikasih waktu sampai 2028. Jadi kita ada kewajiban untuk menciptakan atau membangun ruang kelas baru dalam rangka untuk memenuhi pola pembelajaran yang di 2 shift itu. Nah, untuk tahapan selanjutnya mungkin kita secara kuota insya Allah memenuhi, tinggal bagaimana masyarakat bisa menempatkan tidak hanya sekolah di satu tujuan, misalnya beberapa sekolah, tapi lebih menyebar di beberapa sekolah. Insya Allah itu sudah terpenuhi kaitan kuota. Kalau SMP ada penambahan rombel SMP. Kalau SD ada kekurangan rombel, makanya di tahun sekarang kita akan genjot untuk penambahan ruang kelas baru.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menggelar Karnaval Binokasih sebagai upaya mengingatkan kembali mengenai sejarah tentang Sunda. Karnaval berlangsung sejak 2 Mei dengan menempuh rute sejumlah daerah di Jawa Barat, mulai dari Sumedang, Ciamis Kawali, Tasikmalaya, Cianjur hingga Bogor, Depok, Karawang, Cirebon, dan berakhir di Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan Karnaval Binokasih akan merekam sejarah terbentuknya Kawali hingga Kesultanan Cirebon. Gubernur mengklaim kegiatan karnaval akan berimplikasi terhadap penataan infrastruktur di daerah seperti jalan, trotoar, termasuk lingkungan.
4: Maknanya satu, mengingatkan tentang adanya sejarah lama tentang Sunda. Dari mulai sejarah terbentuknya Kawali sampai pada terbentuknya Kesultanan Cirebon. Yang kedua adalah membangun spirit tata kelola lingkungan. Daerah yang terlewati pasti harus bersih. Kemudian nanti setelah itu pasti ada program pembangunannya, misalnya renovasi Keraton Sumedang, renovasi Kawali, kemudian meningkatkan daya dukung wisata di Cianjur. Di Cianjur kan ada area Wiratanu Datar, kan itu loh. Kemudian juga ada Belanda Depok, kemudian meningkatkan daya dukung Kesepuhan Kasultanan, Kaprabonan, Kanoman di Cirebon. Sehingga nanti berimplikasi pada penataan jalan, trotoar, kemudian lingkungan. Pokoknya Jawa Barat nanti yang bersih bukan hanya Kota Bandung, seluruh wilayah Jawa Barat harus bersih.

0: Dalam menentukan hari bersejarah, sejarawan harus berdasarkan bukti tertulis primer. Sejarawan Nina Herlina Lubis menegaskan termasuk dalam menentukan hari Tatar Sunda. Menurutnya sejarawan menentukan hari bersejarah berdasarkan bukti tertulis primer, antara lain salah satunya naskah kuno Carita Parahyangan. Bukti tertulis primer tersebut nantinya didukung atau diperkuat oleh catatan-catatan lain yang menguatkan dari berbagai sumber.
1: Bahwa kerajaan Tarumanagara ubah nama kerajaan Sunda oleh Maharaja Rusbawa dan telah dibandingkan dengan sumber-sumber naskah kuno seperti Prahmen Carita Parahyangan, kemudian para ratuan, itu diperolehlah tanggal bahwa hari ketika Maharaja Rusbawa itu diangkat sebagai raja, ya, itu jatuh pada tanggal 9 Sukla Paksa bulan Jesta tahun 591 Saka, dan itu setelah dikonversikan itu jatuh 18 Mei tahun 669.
0: Masyarakat Jawa Barat diminta mewaspadai datangnya musim kemarau tahun ini. Peneliti utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Edi Hermawan menyebut musim kemarau tahun ini akan sangat kering. Menurut Edi, musim kemarau tahun ini akan dimulai pertengahan Mei. Akibat yang ditimbulkan yang terparah adalah kemungkinan kekurangan air bersih. Oleh karena itu, Edi meminta mengimbau masyarakat untuk memulai menghemat pemakaian air bersih atau menyediakan tampungan.
2: Karena kita akan terus mengupdate gitu. Update yang terkini itulah yang akan menggambarkan. Tapi biasanya yang sudah-sudah gitu ya, prediksi itu nggak pernah meleset begitu. Karena itu hasil kajian dari berbagai lembaga riset internasional yang memang memiliki kompeten ke arah sana. Yang akan diserang, seperti saya sampaikan, adalah tipe curah hujan yang bertipe monsunal. Artinya, mulai sejak bulan Mei itu Pantura, Jawa Barat, maksudnya Jawa Pantura, Pantai Utara Jawa, mulai dari NTB, NTT, Surabaya, Bali, dan seterusnya, hingga nanti Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan itu akan menerima. Artinya, suhu akan mulai merangkak naik dan mencapai puncaknya sekitar Agustus, September. Pada saat itu, Indonesia akan mulai merasa kekurangan air.
3: Terima kasih. Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
4: Waktunya istirahat sejenak. Siangnya kamu ditemenin dengan 100% musik Indonesia. Pop
5: Radio. Selamat sore menuju apa nih? Menuju gelap apa enggak? Udah sih, udah gelap. Di Bandung hari ini mendung banget, teman Fox. Hujan tapi belum jadi gitu. Request tapi belum jadi gitu. Aduh, itu gak afdol. Request sekarang sampai jam 3 masih ada Randy Moti di Selekta Indonesia. Live TikTok at Fox Radio.
4: Biar mood siang kamu balik lagi, dengerin Selekta Indonesia jam 1 sampai 3 sore.
6: Selekta Indonesia.

Feel Good Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Ini direkuasin sama Mia Clara dari live TikToknya Fox Radio Bandung. Hai Mia Clara yang udah absen dari jam pertama. Jam pertama. Iya, barusan dibuka live TikToknya dia langsung kuncring, langsung hadir. Terima kasih ya Mia Clara udah absen dan juga udah requestin lagu yang enak terus di Fox Radio Bandung. Abis ini Rianti Motoy bakal puterin lagunya dari Angie Carvalho. Ada Hindia dengan Cincin dan juga ada Reality Club yang bakal dilanjut juga sama Rumah Sakit. Tapi Rianti Motoy bacain dulu ya, ini requestan dari teman Fox. Apa kabar, ada Salma? Selamat apa nih, sore menuju siang kali. Sore menuju siang ya. Sore menuju siang. Selamat siang menuju sore. Halo Adam, mau tiba requestin lagunya antara Perunggu atau Reality Club. Perunggu tuh lagi enak-enak banget loh. Rianti Motoy tuh lagi menyukai 3 lagu Perunggu temen Fox. Salah satunya itu ada judulnya 33 kali, terus juga ada apa lagi ya? Kayaknya wajib deh beli albumnya nih Perunggu. Jadinya tolong Perunggu keluarkan rilisan vinil, gak taunya dia ada. 33 kali, pikiran yang matang, terus apalagi satunya, satunya lagi masih rahasia lah. Terima kasih loh ya udah requestin Perunggu. Terus juga karena Perunggu ya barusan diputerin, udah diputerin tadi itu yang Gemilang, jadi kita puterin yang Reality Club ya, bebas yang mana aja. Lagunya salam buat semuanya aja. Terima kasih Salmau, terima kasih ya udah request di Fox Radio Bandung. Terus juga apa kabar lagi, ada siang Rianti Motoy ini sama Baskara Putra sebagai teman Fox. Welcome to the gang. Baskara Putra mau nge-requestin lagunya karena hari ini lagi dakdikdukser kayak es cendol dawet, cendol dawet. Lagunya Hindia yang Cincin dong. Salamnya buat pasangan di luar sana aja, jangan pernah saling merugikan satu sama lain. Lebih baik sukong aja kalau masih pacaran. Terima kasih Rianti Motoy. Kalau masih pacaran tuh mohon bayar masing-masing ya. Apalagi buat kita sebagai perempuan, bayar masing-masing dulu. Sambil memantau apakah masa depan kita cerah apa enggak. Sambil tetap bayar masing-masing kalau pacaran. Saran Rianti Motoy ya, tolong banget. Angie Carvalho dengan Remuk. Ya kecuali kalau dipaksa, udah aku aja yang bayar. Kalau gitu kan lain lagi ya ceritanya. Mungkin dia lagi banyak rezekinya. Ini buat teman Fox dulu deh, Angie Carvalho dengan Remuk.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Bandung Feel Good Reality Club dengan Elastic Heart. Ini direkuasin sama Salmao. Terima kasih Salmao. Dan juga terima kasih untuk infonya Salmao yang menginfokan bahwa perunggu bakalan main di Eldorado. Penting itu soalnya yang suka-suka perunggu ya. Apalagi deket sama Fox Radio Bandung kan, gak terlalu jauh dari sini. Makasih ya buat infonya Salmao. Perunggunya bakal main tanggal berapa? Kalau gak salah tuh bulan ini ya, tanggal 23 gak sih? 23 Mei itu kan. Kita ketemu di sana apa? Wah, gimana tabunganku baru pulang liburan. Makasih ya infonya, inspo-nya makasih ya. Terima kasih Salmao informasinya. Terus juga apa kabar ada Jae? Mau sapa-sapa dulu buat teman Fox yang lagi ada di live TikToknya Fox Radio Bandung. Apa kabar ada Tidak Fantas, ada Salma, ada Jaya, ada juga Hisan. Apa kabar Hisan? Terus juga piringan hitamnya kok logo OS banget ya? Kita lagi ngebahas sedikit piringan hitam ya sama Hisan. Terus juga ada siapa lagi? Aisyah, halo Aisyah yang baru gabung. Terus juga ada siapa lagi tadi? Ada Mia Clara, ini udah dibacain, Julia, dan masih banyak lagi buat teman Fox yang lagi live TikTok. Selamat siang ya. Apa kabar juga buat siang kakakku yang selalu ceria, panggil aku Berta Konsi ya kak. Oke, Berta Konsi. Tiap Senin aku bahagia loh, soalnya si dia itu suka datang ke Bandung tiap hari Senin, apalagi sekarang bawa tape Cirebon. Wah, yang ember hitam bukan? Yang dibungkus daun ya. Duh, udah nikmat banget. Makin mangat aku kerjanya. Lagu yang ceria-ceria aja ya, pengen Hindia kita kesana. Tadi sayang banget sebenarnya Hindia udah diputerin yang cincin, jadi aja. Kalau program direkturku menyetujui satu musisi bisa dalam satu jam, tapi tidak boleh. Ya, jadi kita harus bergantian dengan lagu yang lain sehingga lagunya diganti menjadi Pamungkas dengan Kenangan Manis. Ish. Sama dia kan, Kenangan Manis ya kan. Senyum-senyum langsung enggak? Karena lagunya langsung diputerin. Sambil makan tape kan. Selamat karaokean ya, Berta Konsi ya.

Bandung. Feel good, ini dia rumah sakit dengan panas saya yang direkuasi sama Apoy. Hai Apoy, apa kabar Apoy? Kalakai, lagi di mana kamu ngedengerinnya? Terima kasih karena udah requestin lagu yang enak ini dari live TikToknya Fox Radio Bandung. Karena Rin Timothy akan langsung memutarkan lagu yang direquest sama Jaya juga, yang berjudul Senandung Maaf ini. Jadi pas banget buat sore-sore ini kalau ngedengerin lagu White Shoes and the Couples Company ini. Jadi terima kasih buat Jaya. Dari tadi teman Fox requestannya enak-enak, suwer, beneran enak-enak.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: 91.7 FM. Feel good.

requestin lagu yang satu ini. Abis ini masih ada lagu satu terakhir yang direquestin sama Aisyah. Sebelumnya Rinti Mati mau ngucapin juga buat terima kasih buat yang udah ngewawa di 081-22-47-74-917. Apa kabar ada Musa, apa kabar juga ada Eko, terus juga apa kabar ada Berta Konsi juga udah dibacain. Dan juga terima kasih lagi buat siapa ya ini ya, buat semua deh, buatnya teman Fox yang udah request. Bye.

pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

91.7 FM Fox di Bandung. Feel good, Pepi Travis terusin aja teman Fox di hari Senin kamu. Tanggal 4 Mei 2026. Kita ketemu lagi di Seru Senja sambil Persib Day juga hari ini ya. Gimana? Kira-kira bakal menang gak hari ini Persibnya? Lawan apa Mul hari ini Mul? Lawan apa sih? PSIM ya, PSIM. Mudah-mudahan menang lah ya harusnya. Ini kita mau ngomongin soal jerawat teman Fox ya. Jadi gara-gara jerawat ini seorang cewek mengaku kalau dirinya gak lolos interview dari salah satu perusahaan di Jakarta karena penampilannya. Gue gak ngerti juga nih gimana ya. Nah, info lengkapnya kayak gimana? Kita bakal bahas ini. Apakah kamu setuju gitu ya? Karena memang ya cuman karena jerawat doang sampai gak bisa keterima kerjaan. Kita bakal bahas ini di Seru Senja Pepi Trevi teman Fox ya. Sambil nonton Persib kali ya? Apa gimana ya? Ah pusing ah. Siaran sambil nonton Persib kali ya?

Seru Senja. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja, siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Aku Bukan Dia berdiri sebagai fokus utama di album perdana Keisha, yaitu Rombak. Lagu yang menggambarkan rasa sakit yang lebih sunyi dan kompleks. Dan lagu ini gak berbicara tentang kehilangan secara langsung, tapi tentang berada dalam hubungan yang sejak awal terasa gak utuh. Aku Bukan Dia mengangkat sudut pandang seseorang yang menyadari kalau dirinya gak pernah benar-benar jadi pilihan utama. Ini dia Keisha Lafronka dengan Aku Bukan Dia.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Pilih. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.
1: Ari dirinya kunaon, Pep?
2: Siga nu gelisah gitu.
1: Pusing ieu teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, euy.
2: Ah, tong lier-lier, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
2: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal nge-launching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
2: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga Ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek ngaborong ah. Tapi aina mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sekalian rada dipencetan saeutiknya.
2: Dasar si borokokok.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
1: Feel good. Fox

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, spontan, tanpa uhuy. Dia deal ya. Seru sih lagu ini tuh. Aku tuh seneng. Kenapa ya waktu pas pertama kali denger lagu itu langsung suka gitu. Makin aneh cendanya. Enggak, enggak aneh, aman kok ya. Simple, gampang diingat, gampang didengar, dan gampang disuka jadinya ya. Teman Fox, ini juga kamu apa namanya, kadang-kadang suka kesel gitu ya, pada saat kita lagi butuh-butuhnya sama pekerjaan, tapi tiba-tiba kita ngelamar kerja gak diterima karena alasannya yang gak masuk akal gitu. Jadi ada seorang cewek membagikan curhatnya setelah beberapa kali melamar pekerjaan, tapi selalu berakhir dengan penolakan. Dia mengaku sudah mencoba hingga 4 kali, tapi merasa penolakan yang diterimanya berkaitan dengan kondisi wajahnya yang sedang berjerawat. Dia gak lolos dengan proses wawancara kerja buat di posisi dengan tawaran gaji 1,2 juta per bulan. Dari duga bukan karena kualifikasi, melainkan penilaian terhadap penampilannya yang dianggap tidak good looking. Kasus ini kembali memunculkan sorotan terhadap praktik diskriminasi di dunia kerja, di mana aspek fisik ini masih sering dijadikan pertimbangan dalam perekrutmenan, meski nggak berkaitan langsung dengan kemampuan atau kompetensi kandidat gitu ya. Dari sisi lain dan juga dari sisi nilai sosial sih sebenarnya, kejadian ini jadi pengingat kalau penilaian dalam dunia kerja seharusnya lebih mengutamakan kemampuan dan kompetensi, bukan semata penampilan fisik saja. Sumber dari Busco and Rumpiosip. Tergantung sih kalau Pepi mah ya. Aku tidak membela siapapun. Aku juga tidak mau dianggap membela siapapun gitu ya. Cuman mungkin ada memang posisi-posisi yang mengharuskan ada kategori atau tidak ada persyaratan yang mungkin dibilang mutlak lah gitu ya. Kayak masuk tentara fisik harus bagus, masuk pilot mata, kemudian juga fisik, tinggi badan dan segala macam, pramugari itu juga kan ada syarat mutlak gitu ya. Mungkin perusahaan tersebut juga ada kaitannya kali ya, kalau memang berhubungan dengan produk kecantikan misalkan. Kalau dia ngejualin produk kecantikan tapi yang ngejualnya punten, ada jerawat yang lumayan mengganggu, itu takutnya malah jadi gak cocok gitu. Ya, mudah-mudahan dapat kerjaan yang baru lagi ya mbak ya.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Kamu ada yang pengen ngelola Bandung Zoo gak? Ini karena pengelolanya minim banget yang pada pengen gitu. Apakah sudah tidak seseksi dulu nih bisnis kebun binatang? Apa terlalu ribet? Apa terlalu drama?

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

Meron po sa Radio Mandel, Phil Gear with Desmond Mares. Make it mine. Teman Fox, ini Persib sementara unggul 1-0 ya di babak pertama yang baru berjalan kurang lebih 30 menitan lebih kali ya. Dan kita ngomongin soal Bandung nih, bukan Persibnya tapi ngomongin soal Bandung Zoo. Bandung masih membuka proses seleksi pengelola kebun binatang Bandung dengan persyaratan yang tergolong ketat katanya, hingga mendekati penutupan pendaftaran tanggal 10 Mei 2026. Minat dari lembaga konservasi ini masih terbatas, sehingga pemerintah mempertimbangkan opsi perpanjangan waktu seleksi. Wali Kota Muhammad Farhan juga mengakui kondisi ini cukup menantang, mengingat standar yang ditetapkan memang tinggi katanya, dan juga tidak semua lembaga mampu memenuhinya. Dari sekitar 85 pihak yang telah diundang, belum semuanya memberikan respon hingga saat ini. Di sisi lain, Pemkot tetap memastikan kondisi satwa di Kebun Binatang Bandung terjaga selama masa transisi. Pemerintah juga berharap proses seleksi ini menghasilkan pengelola yang benar-benar kompeten tanpa mengorbankan kondisi satwa ya. Karena harapannya kan memang sebenarnya kayak gitu ya. Ini satu tempat yang legend sekali di Bandung, di mana anak-anak kecil yang tinggal di Bandung Raya kayaknya pasti akan ada study tour ke sana gitu ya. Entah dari TK, SD, SMP, apapun SMA gitu. Tapi SMA juga masih ada kok, ke Derenten namanya. Kalau di itu mah namanya Derenten. Kalau orang zaman dulu bukan kebun binatang, kemana? Kaderenten. Ada yang tahu enggak Derenten?

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah diselokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Posisi masih 1-0 teman Fox ya. Masih di menangkan oleh Persib Bandung sementara ini ya. Dan kita mau ngomongin soal anak di bawah 2 tahun katanya mendingan jadi kasih gadget buat orang tua. Katanya gitu, biar anteng anaknya dikasih gadget. Padahal buat anak di bawah 2 tahun layar bisa jadi bumerang gitu ya. Di usia ini otak mereka lagi sibuk-sibuknya belajar cara bicara dan juga fokus. Kalau terlalu asik main HP, anak kehilangan obrolan langsung yang sangat dibutuhkan sama otak gitu. Akibatnya mereka beresiko telat bicara karena cuma jadi penonton pasif gitu, tanpa ada interaksi dua arah. Dampak ini bisa membekas seumur hidup karena pertumbuhan syaraf otak jadi terhambat gitu. Anak biasanya bakal sulit konsentrasi dan juga gampang tantrum karena kurang simulasi dari dunia luar. Lebih baik ajak si kecil ngobrol atau main bareng gitu ya di dunia nyata. Aktivitas seperti ini jauh lebih efektif bikin anak lebih cerdas gitu dibandingin nonton video apapun di layar gitu ya. Mau segimanapun video edukasi lah apalah, tetap sih gak mungkin ya. Anak gak akan mungkin bisa apa tuh ya, belum tentu bisa seaktif kalau dia main di luar gitu. Jadi diharapkan untuk para orang tua, ini juga ngingetin Pepe sendiri sih sebenarnya. Alhamdulillahnya anak-anak setelah SD ya baru pada main handphonenya fokus gitu. Salah juga sih, cuman pembelaan aja ini, pembelaan orang tua yang sudah kadung ngasih gadget ke anaknya gitu ya. Mau gak mau sih, jadi salah satu senjata ampuh dikala orang tua lagi gak mau diganggu sama kegiatannya dia. Terlepas dari main handphone juga sama ya kan, kita ngebeliin HP buat anak kita biar HP kita gak dipakai. Hah, kacau ini mah ya. Malah dikasih.

0: Belanja sanga-sanga bisa ajak kamu berangkat umroh ke Baitullah loh. Wow, kok bisa? Bisa banget dong. Buat kamu nih ya, karyawan, konsumen, dan juga sangasian seluruh Indonesia, kamu berkesempatan buat bisa berangkat umroh atau uang tunai 35 juta rupiah setara biaya umroh nih. Caranya gampang banget. Kumpulkan 9 potongan kemasan sanga-sanga ultimate atau sanga-sanga klasik. Jangan lupa lampirkan nota pembelian, fotokopi KTP, alamat lengkap, dan juga nomor handphone aktif kamu. Masukkan ke amplop dan jangan lupa tuliskan reward umroh sanga-sanga di bawah kategorinya karyawan, konsumen, atau sangasian. Dan kirimkan ke Fox Radio terdekat atau ke pabrik PT Kutus-Kutus Herbal di Gianyar, Bali. Periode berlangsung mulai dari tanggal 17 Juli 2025 sampai 5 Mei 2026 dan pengundiannya dilakukan di bulan Mei 2026 bertempat di pabrik PT Kutus-Kutus Herbal. Total 12 reward umroh siap dibagikan untuk konsumen, karyawan, dan sangasian. Buruan kirim ya, siapa tahu rezeki umroh kamu datang dari sini. Shh, kamu bisa kirim sebanyak-banyaknya ya. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Radio Bandung.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Thank you for listening to Fals Radio Bandung Feel Good. Ini seru banget di TikToknya Fals Radio Bandung lagi ngomongin skincare zaman dulu lah. Ya luar biasa ternyata sejaman. Ini Madonna bareng sama Justin Timberlake, teman Fox, pas banget sama informasi yang mau Pepe cerita sama kamu nih. Ini kan Madonna tuh memang sering banget dia kolaborasi sama artis-artis yang di luar dari zamannya. Karena kan Madonna tuh udah tuir ya, tua beneran asli. Udah 50 lebih ya dia. Madonna dan juga Sabrina Carpenter ini bakal rilis single Bring Your Love yang langsung mencuri perhatian penggemar. Lagu ini jadi kolaborasi perdana antara Madonna dan juga Sabrina Carpenter, sekaligus jadi single utama dari album terbarunya Madonna bertajuk Convention 2. Melansir laman Verity hari Sabtu yang lalu, lagu Bring Your Love hadir dengan nuansa I House dan juga disco yang kuat yang menghadirkan warna musik identik dengan karya-karyanya si Madonna gitu ya.
1: Aduh, cekukan.
0: Dalam lagu ini Madonna membuka bagian verse pertama sebelum vokal Sabrina Carpenter masuk gitu, dan juga melengkapi dinamika lagu. Perpaduan karakter vokal keduanya membuat lagu ini terasa seger tapi tetap membawa sentuhan klasik pop dance gitu ya, yang jadi ciri khasnya Madonna. Dan kamu udah dengerin belum lagunya, teman Fox? Aku sih belum. Aku di sini ada lagunya enggak sih sebenarnya? Kayaknya belum ada deh. Madonna sama Justin Timberlake doang yang ada. Ya udah enggak apa-apa deh. Ya, gini mah bukan lagu Madonna, lagunya si Radiohead High & Right, teman Fox ya. Masih ada kurang lebih 15 menitan lagi deh Pepe nemenin kamu live di Fox Radio Bandung TikTok-nya ya. Kalau yang mau komentar terkait dia ditolak pekerjaan atau enggak keterima pekerjaan karena mukanya lagi berjerawat parah, kamu setuju enggak dengan hal itu? Boleh ya berkomentar.

up! My favorite song is playing!

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: 91,7 FM,
2: Fox Radio Bandung.

Kiawan Pak Instagram FM, Fox Radio Bandung Feel Good. Mau bacain komentar yang udah masuk di 081224917 sama nomor sama sosial medianya Fox Radio Bandung ya. Jadi udah ada beberapa yang komentar soal ada seorang perempuan yang dia memposting di sosial medianya tidak berhasil diterima pekerjaan karena sedang berjerawat dan lain sebagainya. Dia ditolak karena mungkin lagi breakout mukanya atau lagi ada masalah kali ya. Namanya orang kan kita nggak tahu ya kalau jerawat tuh karena apa, atau memang karena lagi alergi, atau karena dia salah pakai skincare dan lain sebagainya. Tapi memang sulit ditebak juga ya. Kadang-kadang ada juga sebuah perusahaan yang emang mewajibkan harus yang ganteng doang mungkin, atau yang cantik doang gitu. Ya ada-ada aja sih ya sebenarnya, gak ngerti deh. Ini ada Nico underscore Darmawan, 1,2 juta nyari good looking, skincare aja gak cukup bos, dan yang good looking juga gak bakal mau. Ya karena gajinya cuma 1,2 katanya. C underscore Panzi, perusahaan dan juga pemilik wajib dipidana itu melanggar banyak aturan katanya. Kowalski, gaji imut nyari karyawan yang imut juga katanya. Padahal kayaknya juga cakep loh. Apaan deh perusahaan ngegaji 1,2 juta udah kayak ngegaji 12 juta banyak mau katanya. Nah ini nih yang suka jadi perdebatan, yang suka jadi masalah, jadi polemik di masyarakat kita. Ada lagi Khairullah Fendi, lebih butuh standar penampilan menarik dibandingkan standar kompetensi untuk kerja. Kebanyakan di Indonesia diskriminasi standar kerja sudah menjadi budaya katanya. Mengerikan ya. Ada The Only One namanya, siapapun itu yang ngegaji karyawan under 3 juta plus job desk banyak dan jam kerja overtime, mending lu tutup aja deh tuh perusahaan. Lu kalau mau cepet kaya, mending ngepet. Ngepet aja ngepet katanya. Gak sanggup bayar karyawan, gak usah sosokan bikin perusahaan. Mentang-mentang nyari kerjaan susah, lu pada seenaknya ngegaji karyawan. Jadi kalau masih susah gak usah nyari karyawan, kerja sendiri aja. Sabar, sabar kak, the only one. Ini mungkin dia lagi naik pitam juga nih kayaknya. Aku doain mudah-mudahan semua teman Fox yang lagi mencari pekerjaan dimudahkan, yang sudah dapat pekerjaan juga dimudahkan, juga dibikin betah kerjaannya, gajinya makin nambah, amin.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Aduh, siapa tuh? Siapa ya?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya? Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
5: Fox Radio Bandung.

0: 91.8 Fox Radio Bandung Field with Man Fox. Sudah waktunya azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya ya. Tapi sebelumnya kami mau ucapin terima kasih banyak buat kamu yang sudah dengerin Seru Senja di hari Senin ini. Dan buat yang mau pulang ke daerah Kopo, coba cari informasinya dulu, karena tadi di beberapa live TikTok Pepe lihat itu ada banjir sedikit ya. Tapi memang di daerah Pamuntasan, kemudian juga di daerah TKI, yang kalau mau ngelewat-lewat daerah sana tuh berarti harus coba cari alternatif jalan lain. Katanya sih banjir, tapi bisa dilalui atau tidak Pepe gak tahu. Ya, coba cari informasi dulu biar gak kebanjiran gitu, atau gak bisa lewat tempat kamu pulang ya. Cari-cari info dulu. Dan di sini hujan, masih hujan Bang Pe? Hujan ya, di Fox juga hujan nih. Hati-hati buat kamu yang lagi di jalan juga atau mau pulang ya. Ketemu lagi besok. Well, thank you buat Jojo produser, moga cepat sembuh Jojonya. Dan juga terima kasih buat Mang Pian dan juga Andre Kemir, musik dan juga program director. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama Fox.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id.
5: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
0: Melalui single ini, Vionita menyampaikan cerita tentang seseorang yang akhirnya menyadari kalau dirinya bukan satu-satunya dalam hubungan, melainkan cuma salah satu dari permainan perasaan. Ahli bermain cinta nggak berbicara tentang kepiawaian mencintai, tapi tentang kepiawaian mempermainkan hati orang lain dan membuat seseorang merasa istimewa padahal kenyataannya enggak. Ini dia Vionita Sihombing dengan Ahli Bermain Cinta.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Senin malamnya Bandung, sekarang hujan besar teman Fox dan kayaknya hujannya cukup merata. Ini Cira mau bilang hati-hati di jalan untuk kamu yang lagi dalam perjalanan pulang ataupun ke tempat kerja kayak Cira malam hari ini ya. Karena banyak banget genangan-genangan yang ketutup dan akhirnya bikin celaka. Hati-hati ya, utamakan keselamatan daripada kecepatan.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

Philgate Station Fox Radio Bandung Philgate. Ini dia Payung Teduh dengan untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Menemani kamu di hari Senin malam, yang mungkin sekarang lagi dalam perjalanan pulang kerja atau justru baru mau kerja shift malam. Kiara dan Citra malam hari ini. Hati-hati teman Fox ya di jalan, hujannya kalau Citra bilang cukup merata dari tadi waktu pas Citra berangkat sampai ke tempat sini, ke Abadi Raya. Itu hujannya makin sini malah makin deras. Terus udah gitu kalau misalkan di daerah Setiabudi kan kita ini bisa dibilang kaki gunung ya, airnya cukup deras ke arah bawah. Jadi harap berhati-hati buat kamu yang mungkin lagi dalam perjalanan sekitar sini ya. Banyak banget lubang-lubang yang ketutup sama genangan yang bisa mengakibatkan kecelakaan ya teman Fox. Belum

lagi jarak pandang jadi terbatas. Mendingan malam hari ini kita santai dulu aja, menikmati hujannya Bandung di malam hari ini. Request lagu kesukaan kamu nih Tahun Fox barengan sama Raden Citra di Fox Net Show di 08122 477 4917. Kecepatan ya, 08122 477 4917. Boleh lewat VMA ataupun Instagram kita di @foxradio ya. Sekalian juga nih ceritain dong sama Raden Citra gimana harinya kamu, apa yang kamu syukuri dari hari Senin ini. Karena hari Senin biasanya banyak orang yang pengen skip, padahal kalau misalkan gak ada hari Senin, gak akan ketemu sama hari Selasa ataupun weekend yang kamu tungguin.

Aku Menunggu dari Naf, di request sama Fahrial Hardiaman. Terima kasih banyak udah request malam hari ini ya. By the way, teman Fox, nih hujannya kalau di daerah Bidaraya udah mulai mereda. Sebenarnya kalau misalkan dibilang mereda juga enggak sih ya, tapi maksudnya mengecil ya. Tadi kan hujannya gede banget, sekarang hujannya gerimis-gerimis tapi kerap kalau kata Mang Fei katanya ya, tetap aja kalau misalkan kamu maksain keluar dalam keadaan hujan gini basah juga sih. Enaknya kita makan yang anget-anget kali ya, gara-gara tadi di jalan ngelihat orang-orang pada ngebeli ini makanan rebus-rebusan. Beuh, malam-malam hujan, jagung rebus, ubi rebus ya, yang direbus-rebus, martabak juga enak. Siapa tahu ada yang lagi dengerin dan mau bawa ke sini. Kodenya ke situ sih ya. Aduh, Citra, Citra. By the way, ini teman Fox, ada satu hal yang lagi Citra cari juga nih in this economy. Yang namanya nyari kerja tuh ternyata susah banget ya. Rata-rata pekerjaan itu lowongannya ada batas usianya. Ada batas usia sampai 28 tahun, ada yang cuma sampai 24, ada yang sampai 30 bahkan ya. Mungkin dipikirnya kalau misalkan orang yang di atas 30 tahun atau 28 tahun tuh gak produktif lagi apa gimana, gak ngerti sih ya. Tapi mudah-mudahan buat kamu yang lagi nyari kerja dimudahkan ya rencana untuk cari kerjanya. Nah, Citra tuh kemarin kegiur banget sama salah satu pekerjaan yang cukup mudah, teman Fox, yang masih menjual suara sebagai penyiar gitu ya. Pengen banget nih, udah lama juga gak jadi voice over talent gitu kan ya. Mungkin kamu juga bisa nih, siapapun bisa jadi voice over talent nih sekarang-sekarang ya. Karena setiap postingan-postingan di sosmed rata-rata sekarang udah pakai VO gitu kan. Jadi gak profesional juga gak apa-apa. Nah, kemarin tuh nemu di Threads gitu, teman Fox, dengan rate yang dibayar dengan dolar ceritanya. Eh, tahu-tahu ketawa dulu nih gue. Ternyata itu pekerjaan untuk dubbing voiceover drama Cina. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya, ya terserah sih, kalau misalkan kamu juga tertarik mungkin bisa nih, teman Fox ya. Banyak banget ternyata di Threads, dan itu juga jadi satu lowongan pekerjaan yang cukup ramai diperbincangkan oleh para voice over talent. Jadi jangan mudah tergiur katanya ya, dengan biaya yang iming-imingnya adalah dibayar dengan dolar, tapi ternyata ya pekerjaannya begitulah ya. Tapi gak apa-apa ya, yang penting mah halal sih. Tapi siapa tahu nih, selain kamu dengerin Raden Citra di radio gini, tahu-tahu kamu dengerin Raden Citra di short drama Cina, tahun Fox.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Belanja Sanga-Sanga bisa ajak kamu berangkat umroh ke Baitullah loh. Wow, kok bisa? Bisa banget dong. Buat kamu nih ya, karyawan, konsumen, dan juga Sangasian seluruh Indonesia, kamu berkesempatan buat bisa berangkat umroh atau uang tunai Rp35 juta setara biaya umroh nih. Caranya gampang banget. Kumpulkan 9 potongan kemasan Sanga-Sanga Ultimate atau Sanga-Sanga Klasik. Jangan lupa lampirkan nota pembelian, fotokopi KTP, alamat lengkap, dan juga nomor handphone aktif kamu. Masukkan ke amplop dan jangan lupa tuliskan reward umroh Sanga-Sanga di bawah kategorinya karyawan, konsumen, atau Sangasian. Dan kirimkan ke Fox Radio terdekat atau ke pabrik PT Kutus-Kutus Herbal di Gianyar, Bali. Periode berlangsung mulai dari tanggal 17 Juli 2025 sampai 5 Mei 2026 dan pengundiannya dilakukan di bulan Mei 2026 bertempat di pabrik PT Kutus-Kutus Herbal. Total 12 reward umroh siap dibagikan untuk konsumen, karyawan, dan Sangasian. Buruan kirim ya, siapa tahu rezeki umroh kamu datang dari sini. Shh, kamu bisa kirim sebanyak-banyaknya ya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ah, parkir sini aja deh. Bentar ini.
2: Siapa ini?
3: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
4: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
6: Fox Radio Bandung.

0: Fox News.
1: Taman Safari Prigen punya 3 penghuni baru, salah satunya harimau benggala putih langka. Dilansir dari antaranews.com, Taman Safari Prigen di Pasuruan, Jawa Timur menyambut kelahiran 3 anak harimau benggala pada awal Maret 2026. 2 anak harimau berwarna oranye lahir pada 1 Maret 2026, masing-masing jantan dan betina. Lalu 1 anak harimau benggala putih lahir pada 3 Maret 2026 dari pasangan indukan Anja dan Rinjani. Kelahiran anak harimau putih menjadi perhatian karena warna tersebut muncul dari gen resesif langka yang secara alami dapat terjadi pada harimau benggala. Keberadaan variasi genetik ini dinilai penting dalam pengelolaan populasi karena membantu menjaga kesehatan satwa, kemampuan adaptasi, serta mengurangi risiko masalah genetik akibat perkawinan sedara.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Jam kedua nih Town Fox di Fox Night Show-nya masih hujan aja. Ya udah kita angetin dulu bareng-bareng malam hari ini barengan sama Raden Citra sampai jam 10 malam nanti pakai lagu yang bisa bikin kamu santai ya. Abis ini Citra punya Justin Bieber dan juga Meghan Trainor. Buat kamu yang pengen lagu favorit kamu, langsung aja WhatsApp ya.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Makanan gosong tuh sering dianggap menambah cita rasa pada hidangan seperti sate atau ikan bakar. Tapi di balik rasanya, konsumsi makanan gosong tuh bisa membawa resiko kesehatan nih teman Fox ya maksudnya. Oleh karena itu penting banget buat memahami dampaknya agar tetap bisa menikmati makanan tanpa mengorbankan kesehatan. Makanan gosong tuh biasanya muncul kan akibat proses pemasakan yang terlalu lama ya, atau menggunakan suhu tinggi seperti dipanggang, dibakar atau digoreng hingga permukaannya berubah warna menjadi hitam. Dan proses tersebut bisa menghasilkan senyawa yang berpotensi berdampak negatif bagi tubuh teman Fox. Jadi, kamu tetap perlu bijak dalam mengonsumsinya. Selain mengurangi makanan gosong, untuk mendapatkan khasiat kesehatan lainnya, kamu juga bisa balur badan kamu dengan sanga-sanga minyak balur klasik. Karena sanga-sanga minyak balur klasik ini punya kandungan tumbuhan yang herbal, dibuat dari tanaman herbal maksudnya, tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya. Harga per botol sanga-sanga minyak balur klasik itu per 100 ml-nya Rp170.000. Kalau misalkan kamu mau beli, gampang banget. Ada di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, ada di Century, ada juga di K24, dan pastinya ada di Fox Radio Network. Dan sanga-sanga minyak balur klasik ini cara pakainya gampang, tinggal dibalur aja tanpa diminum, terus bisa dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi di Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Ari dirinya kunaon, Pep? Siga nu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan,
0: Ah, tong liar-liar, Pep. Mending cobaan heula balur ku iya. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya. BTW, iya teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai tisa 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus, hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macem. Sanga-sanga Ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia, jeng di toko online na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan info najan. Ngke saya reknya borong ah. Tapi, aina macik atuh nyobaan heula sanga-sanga na. Sekalian rada dipencetan saeutiknya.
0: dasar si borokokok.
2: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality. Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya, pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

0: Fox News.
1: Listrik padam, penumpang terjebak di KRL terpaksa melompat keluar gerbong. Dilansir dari kompas.com, KRL rute Green Line atau KRL rute Tanah Abang Rangkas Bitung berhenti akibat mati listrik pada Senin 4 Mei 2026. Dalam keterangan di akun X, KAI Komuter menyampaikan gangguan operasional terjadi pada listrik aliran atas di antara stasiun Jurangmangu dan Pondok Ranji. Salah satu penumpang menyatakan para penumpang awalnya tidak diperbolehkan turun setelah terjebak sejak pukul 16.39. Petugas akhirnya mengizinkan penumpang untuk keluar. Mereka kemudian terpaksa melompat dari gerbong dan dibantu warga sekitar yang membawa tangga serta kursi agar penumpang bisa turun dengan aman.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Radio Bandung Feel Good. Noah hidup untukmu, mati tanpamu. Direquest sama Aditya di ujung berung yang katanya malam hari ini lagi kedinginan karena cuman sendirian. Enggak dong, kamu enggak sendirian, ada Raden Citra di sini ya yang masih nemenin kamu teman Fox di Fox Night Show sampai jam 10 malam nanti. Sekarang masih jam 20.50, jadi masih banyak banget waktunya untuk kamu request lagu favorit kamu. Malam hari ini ada Fauzia juga nih pengen diputerin lagunya Big Bang dengan Still Life, dan ada Gary, ada Mas Ger pengen diputerin lagunya Killjoy yang Sirna. Salamnya buat Citra dan juga buat semua teman-teman Fox yang pada dengerin. Siap. Buat kamu yang masih pengen diputerin lagu favorit kamu, yang mau request lagi boleh, yang pengen diputerin lagu lama, lagu baru, lagu barat, Indonesia ataupun Asia, boleh banget ya disampaikan 08122 4774917 di Foxnet Show.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung 91.7 FM.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Jam terakhir Fox Night Show antara mau tidur sama lapar nih biasanya jam segini. Padahal tadi udah makan. Ya Tuhan, kalau misalkan aku mau makan takut gemuk cina ya. Mendingan kita dengerin lagu aja. Gimana teman Fox? Request yuk sampai jam 10.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

G dengan Big Girls Don't Cry. Sebenarnya gak apa-apa sih teman Fox, kalau misalnya kamu pengen nangis ya nangis aja. Mungkin emang itu perasaan yang lagi kamu pengen keluarin ya. Kadang kita suka tiba-tiba ngerasa sedih, gak tahu karena apa penyebabnya gitu kan. Tiba-tiba aja gitu ngerasa sedih, kayak ada sesuatu yang pengen ditangisin, ya udah tangisin aja biar lebih lega gitu teman Fox ya. Kamu lagi apa malam hari ini?

Halo Raden Citra nih, sambil nungguin requestan kamu di 08122477417. Sambil scrolling nih di X dan nemuin satu pernyataan dari yang namanya Angga Rasem. Dia ngutip dari kayak screenshot chat gitu. Dia bertanya, "Kenapa ya? Kita tuh lebih berani di tempat asing yang benar-benar gak ada orang yang dikenal daripada lingkungan sendiri. Kamu gitu juga gak?" Nah, kenapa ya? Mungkin kalau misalkan menurut Raden Citra sendiri ya, karena kalau misalkan kita ketemu sama orang asing itu gak tahu kita orangnya seperti apa. Jadi orang asing itu bisa dikatakan orang yang netral, teman Fox ya. Jadi karena gak ada yang ngejudge dan kita juga beranggapan bahwa orang asing itu gak akan ketemu lagi sama kita, jadi ya kita memang benar-benar seada apanya aja, seada apanya, seapa adanya maksudnya. Bukan karena ada apanya teman Foxy ya. Tapi kalau misalkan kamu pengen benar-benar mengetahui siapa diri kamu, atau misalkan kamu pengen tahu nih siapa orang terdekat kamu, coba sekali-kali ajakin traveling deh. Biar tahu sifat aslinya seperti apa diri kamu. Karena kalau misalkan kamu lagi sendirian, itu si pertahanan hidupnya benar-benar menyala teman Foxy.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Radio Bandung Feel Good, A Thousand Miles dari Vanessa Carlton. Ini salah satu lagu living legend ya teman Fox. Ini dirilis tahun 2002 tapi masih hits sampai sekarang, bahkan di beberapa event musik dunia juga sempat dinaikin lagi ya. Ini banyak banget direquest sama teman-teman Fox yang udah masanya ini ya, quarter life crisis. Lagi di fase rawan hilang semangat, Cina sekarang teh tiba-tiba pengen sendirian, tiba-tiba energi sosial habis dan gampang capek padahal kegiatannya monoton. Itu terus ya teman Fox, terus nanti balik lagi semangat lagi, tapi kadang tiba-tiba hilang semangatnya, gitu aja terus siklusnya, enggak berubah-ubah. Semangat terus teman Fox ya, buat yang lagi menghadapi quarter life crisis. Ya memang kalau misalkan di usia 28 ke atas, kita udah mulai memasuki siklus kehidupan yang sama setiap harinya. Udah mulai punya ritme sendiri, kerja gitu kan, tidur, bangun lagi, kerja, terus aja gitu. Tapi kita semangat terus ya teman Fox. Di antara lelah kamu pasti ada hal-hal baik yang pastinya menyelimuti kamu, menemani hari-hari kamu. Ada memori-memori baik yang pasti bakal jadi hal yang kamu ingat selamanya teman Fox. Jangan capek-capek ya, jangan terlalu memaksakan diri juga. Ingat, hidup cuman sekali, nikmati hidupmu.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Fox News.
1: Momen haru di Stasiun Bekasi Timur, karangan bunga jadi simbol solidaritas warga. Dilansir dari antaranews.com, ratusan karangan bunga terlihat memenuhi area Stasiun Bekasi Timur sebagai tanda duka dan solidaritas warga untuk para korban kecelakaan kereta pada Senin 27 April. Kecelakaan ini terjadi akibat tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur. Peristiwa tersebut menyita perhatian publik karena dampaknya yang besar. Sebanyak 16 orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden ini dan seluruhnya perempuan. Karangan bunga yang terus berdatangan menjadi bentuk empati dan dukungan bagi keluarga korban.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id.
5: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
6: Fox Radio on TikTok. Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok.
7: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
6: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
8: Fox Radio.

Fox Radio Bandung Feel Good. Tiara Andini featuring Vidi Aldiano dengan Buktikan menutup malam hari ini Fox Radio Bandungnya, tapi masih bakal terus ada teman Fox ya. Untuk lagu-lagu favorit kamu masih bakal bisa didengerin terus sampai nanti pagi. Terima kasih buat semua teman Fox yang udah stay barengan sama Dede dan Citra malam hari ini di Fox Night Show. Thank you buat Desmoy. Terima kasih juga buat Zulia, Fahri, terus tadi juga ada Aditya, nama Sger. Terima kasih banyak buat semua. Maaf kalau misalkan Citra ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan di hatinya teman-teman Fox semua ya. Terima kasih sekali lagi dan selamat beristirahat untuk semuanya. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang bahagia untuk kamu. Kita bakal ketemu lagi besok di jam yang sama teman Fox di Fox Night Show dari jam 7 sampai 10 malam. Selamat beristirahat.

0: 않았냐. 아,
1: parkir sini aja deh. Bentar ini.
2: 아, 누구?
3: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
4: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
6: Fox Radio Bandung.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: Feel good.

0: Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Dari Anas bin Malik RA, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang memiliki tiga sifat akan merasakan manisnya iman. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain. Mencintai seseorang hanya karena Allah. Dan benci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya seperti dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Sahih Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa kasih sayang dalam Islam juga melibatkan mencintai orang lain karena Allah dan memiliki kasih sayang yang mendalam terhadap keyakinan agama.
1: Kajian Hati, cuma di Fox Radio, Feel Good.

0: Beribadahlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Jangan syirik, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singa Dalawan.

0: tidurnya nyenyak banget.
1: Buya, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.
2: Seperti biasa. Bagi Bandung sampai tepat jam 9 nanti. Assalamualaikum. Kamboja putih dan juga mawar merah tumbuh subur bersama kentang. Ingat Selasa pagi yang cerah. Mari kerja, ingatlah utang. Pakai dulu dong utangnya kalau mau kemana-mana ya, biar gak gubagabel.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

0: mewisuda.
1: Betul.
0: Berarti ya.
1: Jadi pagi-pagi tuh menyemangati perjalanan teman-teman semua, nggak cuma Kang Raffi doang, tapi Kang Bentang Waktu. Saya namanya
0: bagus ya.
1: Bentang Waktu itu kan nama ini, nama Instagram media gitu.
0: Cuma oh, kirain namanya, nama asli.
1: Namanya adalah Entang mungkin ya.
2: Entang.
1: Ya itu Kang Bentang Waktu itu luar biasa sekali. Terima kasih selalu pagi-pagi dengerin. Nanti kita akan terus mengucapkan hatur thank you buat teman-teman yang selalu support kita pagi-pagi gitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kita kasih betul spesial buat Akang sama Teteh, buat teman-teman semua teman Fox ini menjadi satu spirit luar biasa. Spirit itu kan kalau tidak salah yang keluar dari celana itu ya.
0: Spirit itu minuman, ada Coca-Cola, ada spirit. Tapi aku juga bawa sapa-sapa.
1: Boleh dong. Buat
0: siapa
1: itu
0: tahu Xiaomi udah denger di.
1: Siapa? Kang Henry.
0: Ini juga Henry. Sama, ada Kang Henry dan anaknya namanya Xiaomi. Katanya sering dengerin kita siaran pagi-pagi.
1: Itu mas keluarga sama istrinya. Cuman hari ini istrinya enggak bisa dengerin karena lagi di New Zealand.
0: Wah, kita kapan dong ke New Zealand?
1: Kita mah enggak usah ke New Zealand lah, kita mah.
0: Mana?
1: Ke New Entry aja.
0: New Entry.
1: Kalau nggak ke new apa ya pasar baru. By the way gitu, jadi di jalan siapapun yeah itu teman-teman yang lagi dengerin kita, semangatnya luar biasa. Hari Selasa mudah-mudahan bisa bikin kita jadi memberikan energi positif.
0: Betul.
1: Kerja juga tidak murung.
0: Betul.
1: Kemudian kerja juga sukses, teamworknya oke, cuan.
0: Amin ya rabbal alamin. Sama tadi kalau ngomongin Xiaomi yang mau berangkat ke sekolah gitu ya, kita pengen flashback dulu ke masa-masa sekolah atau kuliah. Pernah gak sih kamu teman Fox ya, gak suka sama guru atau dosen gitu, alasannya kenapa? Ada gak? Kalau aku mah jelas dulu ada di SMA aku, guru bahasa Jepang.
1: Kenapa gak suka? Kok guru bahasa Jepang sih?
0: Aku kelas 1 mah tetap dapat bahasa Jepang. Nanti kelas 3 baru
1: Jerman. Kan Kota Madia. Kamu SMA?
0: SMA.
1: SMA 15?
0: Iya.
1: Kan Kota Madia itu mah.
0: Kota iya.
1: Iya, Kota mah Jepang, Jerman biasanya.
0: Enggak, Jepang aku mah, Om.
1: Oh, berarti setengah kabupaten setengah kota nih.
0: Ya mungkin.
1: Sok, benar enggak? Kalau di kabupaten itu Jepang.
0: Oh iya.
1: Bahasa Jepang sama bahasa kalbu.
0: Bahasa bahasa batin.
1: Bahasa batin.
0: Aku itu gara-gara galak gurunya.
1: Galak itu memang harus sebelin ya. Enggak lagi.
0: Judes, Om. Maksudnya kayak ngajar
1: karena
0: juga
1: enggak
0: ada senyum-senyum.
1: Karena dia cewek.
0: Hih.
1: Karena dia cewek, saingan kali.
0: Mau saingan sama aku cantiknya, Ibu
1: gitu ya.
0: Teh.
1: Gitu. Jangan-jangan dia suka juga sama gebetannya Disa. Jadi kamu gak suka. Gitu. Kenapa sih ibu-ibu atau bapak-bapak yang justru aku mah lebih mencintai mereka yang galak dan judes kok. Punya karakter ya gitu. Jadi dia bisa bikin kita jadi punya karakter.
0: Dan ini mah gak bikin karakter apa-apa. Ada juga yang galak, karakter, tapi itu kartun. Bikin karakter. Oh, kalau gitu? Ini mah ya emang judes aja gitu.
1: Dan banyak orang yang tidak suka dengan beliau.
0: Iya, banyak. Cuman aku doang gitu. Terkenal.
1: Tapi kan akhirnya jadi terkenal juga. Kalau kita udah beres terus tiba-tiba ada uni. Kamu kenal gak sama ibu ini? Si ibu ini sebel banget. Tapi kan jadi kenangan itu sebenarnya.
0: Iya, betul.
1: Ya.
0: Om Awang ada?
1: Gak ada. Dari sejak dulu zaman-zaman udah mulai mengerti guru tuh dari SD, SMP, SMA enggak pernah tuh. Meskipun galak juga kita menikmatin aja gitu. Karena ya udah mau diapa. Tapi akhirnya jadi kenangan terindah buat kita-kita teh. Sama di guru kalau di SMA kan sosiologi tuh Bu Rosa itu dia galak minta ampun. Jadi kalau itu kalau pelajaran dia yang harus ulangan, itu kalau di bawah 50 atau di bawah 60 itu dicubit si perut. Pakai traktor.
0: Aduh.
1: Jadi enggak, jadi akhirnya kita belajar dan akhirnya bisa. Dan itu semua teman-teman itu di atas 8 semua, 8, 9, 8, 9, 10 kadang-kadang begitu. Jadi akhirnya kan mau belajar.
0: Kalau suka sama guru pernah?
1: Suka sama guru pernah.
0: Pernah.
1: Guru basket.
0: Laki atau eta mah?
1: Teddy.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: 2 tahun penuh makna bersama Sangga-Sangga.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Waktu sekolah atau kuliah pernah gak suka sama guru atau dosen? Kenapa? Ini Kang Henaro langsung menyambut dengan cerita yang panjang lebar.
0: Wah.
1: Panjang dikali lebar.
0: Lebar dikali
1: panjang.
0: Yeah.
1: Selamat pagi Akang sama Tete. Selamat pagi Henaro 94 di Kadungora Garut yang waktu sekolah di STM Guten. Guten itu berarti STM 5. Bandung ya. Yang paling kesal sama namanya adalah Bu Al. Ini adalah guru ekonomi dan kronologisnya adalah saya merokok di Taman Pajajaran pas jam istirahat. Kelihatan di ruang kantor guru. Kan menghadap ke Taman Pajajaran tuh.
0: Mm-mm.
1: Kenapa cuma saya yang dipanggil sama beliau? Kok teman saya yang lainnya gak dipanggil? Mungkin sinis ke aku. Dia ketawa. Emotikannya. Request ah, katanya gitu loh. Oke, lagunya Hitam dari Padi. Sapa-sapanya buat Ibu Ai. Oh, Ibu Ai, bukan Ibu Al, Ibu Ai. Ini Ai-nya apa nih? Ai otok sama Ai apa nih?
0: Bu Ai. Al-nya alaihum gambreng atau apa?
1: Guru ekonomi saya waktu itu, semoga sehat selalu. Amin, diberi keselamatan dimanapun beliau berada. Spesial buat Akang Tete yang lagi tugas, semangat. Terima kasih Kang Henaro. Gitu kadang-kadang tuh, ya guru mungkin akan memberikan kesempatan di mana orang yang tidak, orang itu salah, memang salah. Tapi kenapa yang dipanggil Kang Henaro? Mungkin dia punya perasaan.
0: Betul.
1: Yang memang tidak dia sampaikan kepada orang lain. Mungkin Kang Henaro dijadiin bukan tumbal ya.
0: Tapi
1: akhirnya menjadikan sekarang Kang Henaro kan dari Bandung gitu ya, tiba ke Garut. Jadi kan enggak betah di Bandung kan. Jadi akhirnya ke Garut. Karena mungkin kalau betah di Bandung Bu Ai itu memberikan efek positif, tapi kan efek negatif.
0: Iya.
1: Kang Henaro kan ngapain di Bandung, Ai Bu Ai? Nah, pindah ke.
0: Oke sih alasannya.
1: Terima kasih Kang Henaro, lagunya nanti OTW ya.
0: Ya, dari Kang siapa tadi?
1: Henaro.
0: Henaro, ada Kang Ahmad juga.
1: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fox Radio, dari kemarin saya jadi dengerin Fox Radio lagi nih.
1: Terima kasih Kang Ahmad.
0: Mana aja Kang Ahmad teh. Kemarin siang udah request dan pagi ini mau hadir lagi. Gimana seluruh tim Pagi Bandung, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kang Ahmad gimana, sehat?
1: Sehat Kang Ahmad.
0: Pengen request lagu yang semangat dong. Mau minta lagunya Bruno Mars yang Cha-cha-cha.
1: Oh,
0: Handika.
1: Bukan itu Caca Handika, Bu.
0: Caca.
1: Bukan, Bu. Itu Caca Handika. Ini Caca-ca gitu.
0: Dan dan dan dan dan.
1: Emang Bruno Mars lagunya ada Caca-ca?
0: Ada.
1: Oke.
0: Jojo. Jojo cerita.
1: Dosen atau guru yang enggak pernah kamu suka gara-gara apa?
2: Galak, ada dulu SMA namanya Bro. Busri. Guru matematika.
1: Oh iya, kenapa ya? Busri teh kalau enggak guru matematika, gurunya
0: sejarah.
1: Terus adakah guru olahraga? Ibu Sri pernah Busri.
2: Oh iya.
1: Ada di Margahayu namanya Ibu Sri. Kecil orangnya dia, tapi galaknya minta ampun.
0: Oh, itu di Margahayu juga.
1: Di Margahayu namanya Ibu Sri gitu kan.
2: Sri.
1: Guru apa tadi?
2: Matematika.
1: Emang pernah kejadian apa sampai bukan benci sebenarnya, cuma gak suka aja gitu.
2: Galak aja om. Oh, pernah galak. Kan dulu kelas 1 tuh masuknya siang.
1: Iya. Ya.
2: Jadi matahari itu kan dari barat ya.
1: Nyorot ke kelas.
2: Nyorot ke kelas.
1: Oke. Okay.
2: Itu ditutupin pakai
1: gording.
2: Enggak, pakai buku apa pake gitu, buku, kertas koran gitu. Dia bilang gini, ini baru di dunia, apalagi kalau di neraka.
1: Bener. Gitu. Bener. Dia bilang gitu bener.
0: Tapi kan emang bener Jo
2: iya,
0: itu.
2: Bener.
0: Iya.
1: Iya. Maksudnya pelajaran di dunia aja sepanas itu, gimana di neraka. Betul. Jadi itu Ibu Sri itu mengingatkan untuk kalian itu berbuat baik.
2: Betul.
1: Selama di dunia. Kan benar, gak ada salahnya. Kenapa benci ya?
0: Iya.
1: Gitu. Kok iya sih kamu kan dibenci? Bukan benci sih.
2: Enggak.
1: Sebel
2: gitu. Jadi ngomongnya tuh celetak-celetuknya tuh nyelkit gitu.
1: Oh. Tapi ada benar gak sih sampai sekarang? Ya,
2: benar. Kalau sekarang sudah berumur seperti ini ya.
1: Iya, makanya kerasa.
0: Baru kerasanya kan? Tuh betul, setelah kita dewasa. Biasanya omongan-omongan guru teh gitu.
1: Mul, guru atau dosen apa yang gak disukain sama Mul selama Mul kuliah di Pesantetan?
0: Pesantetan.
3: Daryanto.
1: Pak Daryanto, guru apa itu? SMA, SMP?
3: Mukanya mirip sama Polo Sri Mulat.
1: Pakai ada kumisnya?
3: Sama pisan, kembar.
1: Oh, kembaran. Oh. Kenapa dia tegalak atau apa?
3: Saya pernah disuruh sholat di lapangan.
1: Ya bagus lah, itu kan ditutup latihan Idul Fitri ya.
2: Terus simulasi.
1: Gara-gara ke Jumatan. Terus kita Jumatan sorangan itu.
3: Itu lombaan.
1: Tapi di
3: karena tawuran.
1: Oh, tawuran. Oh. Bener. Si Mul tawuran. Namanya Pak Daryanto.
3: Pak Daryanto.
1: Oke,
3: sama kalau Pak Sudarmaji.
1: Pak Sudarmaji.
0: Sudah dahar?
1: Ngaku sudah dahar 5 ngaku hiji.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
3: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
2: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
4: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
2: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

0: usai viral di media sosial.
1: Sudah hampir sepekan, kota Bandung menyandang status zona merah.
2: Pemirsa, demo juga digelar sejumlah buruh.
3: Pemirsa, belasan kendaraan terbawa arus.
4: Bandung hari ini di Fox Radio.
5: Bandung hari ini teman Fox, Pemkot Bandung akan menambah rombongan belajar atau rombel di tingkat SMP. Hal itu untuk
6: kalau rombe, rombongan apa?
5: Rombongan belahan. Hal ini untuk mengakomodir kebutuhan siswa sebagai langkah strategis, dan Pemkot Bandung mengalokasikan anggaran sebesar 125 miliar pada tahun 2026. Anggaran ini difokuskan pada pembangunan ruang kelas baru dan penambahan unit sekolah.
6: Selain itu, Pemkot Bandung juga merencanakan penambahan SMP negeri di 6 kecamatan yang saat ini masing-masing baru punya satu sekolah negeri. Langkah ini dinilai penting untuk pemerataan akses pendidikan dan mengurangi penumpukan siswa di sekolah-sekolah tertentu. Setuju sih aku.
5: Jadi rombel itu adalah jadi per kelasnya diperbanyak gitu ya. Kayak dulu aja berarti zaman-zaman kita.
7: Saya dulu 46.
5: Iya sama 48 sama. Sampai 50 lah.
6: Aku 42.
5: Oh iya. Seru kan ya. Dan sekarang mah kan duduknya sebangku sendiri satu, kan.
7: Paling banyaknya 24.
5: Sekarang. Iya karena untuk fokusnya.
6: Oh sekarang tuh duduknya sendiri-sendiri.
5: Sendiri-sendiri.
6: Nanti mah dilahun mungkin. Iya.

0: Fox News.
1: Menpora Erick Thohir dorong transformasi SEA Games, fokus pembinaan atlet internasional, dilansir dari Merdeka.com. Menpora Erick Thohir menginisiasi transformasi SEA Games di Bali, menekankan pentingnya ajang ini sebagai pembinaan atlet menuju level internasional dan bukan sekedar perebutan medali.
2: Menpora Erick Thohir mengemukakan gagasan penting mengenai transformasi penyelenggaraan SEA Games. Erick Thohir juga menyoroti perlunya pembenahan struktural untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan juga kualitas penyelenggaraan SEA Games di masa mendatang.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.